Berita seterusnya. Kisah hidup anak yatim piatu Muhammad Adam Iskandar Azharul Naim yang memperoleh keputusan cemerlang CGPA 4.0 dalam peperiksaan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM mendapat perhatian Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK. LZNK yang diwakili Ketua Pegawai Operasi Lembaga Pengurusan Sekolah Zakat Kedah Muhammad Idris Muhammad Yusof menyerahkan sumbangan agihan zakat kepada Muhammad Adam di rumahnya di Kampung Terap Serdang Kulim. Ia sebagai persediaan awal sebelum Muhammad Adam melanjutkan pengajian dalam bidang pendidikan sejarah di Universiti Sains Malaysia USM. ZNK berharap agihan zakat tersebut dapat meringankan beban serta menjadi pemangkin kepada Muhammad Adam untuk terus melakar kejayaan sehingga mampu menjadi insan yang berilmu serta memberi manfaat kepada agama, masyarakat dan negeri Kedah. Muhammad Adam melalui ujian kehidupan yang cukup berat apabila kehilangan ibu tercinta yang menghidap kanser otak, manakala ayahnya meninggal dunia akibat COVID-19. Keadaan tersebut tidak mematahkan semangat beliau untuk terus belajar mengejar cita-cita dalam bidang pendidikan. Beralih ke berita sukan, bola sepak Liga A1 Semi Pro 2026-2027. Kedah FA perlu meraih kemenangan ke atas Amir First FC pada perlawanan di Stadium Darul Aman Al-Ostar malam esok bagi memperbaiki kedudukan Liga. Kekalahan kepada Negeri Sembilan FC 2 pada perlawanan terdahulu perlu dijadikan iktibar dan tidak melemahkan semangat para pemain Kedah FA yang berazam untuk bangkit mencipta kemenangan pertama Liga di laman sendiri. Pada masa sama, rata-rata penyokong pasukan hijau kuning mahu pengendali pasukan Akmal Riza Akmal Rakli merencana strategi baharu termasuk merombak jentera serangan pasukan. Fairoz Ismail dari Naka berkata, ketumpulan jentera serangan yang diterjui pemain import dari Kenya, Raymond, menyebabkan Kedah FA tersingkir awal dalam saingan Piala FA di tangan pasukan Liga Super Star City FC. Malah Raymond dilihat masih gagal memberi impak positif mempamerkan kemampuannya sebagai peledak berbisa pasukan. Pemain golf amatur berasal dari Kedah, Muhammad Dennis Muhammad Rizal terpilih mewakili negara ke Kejohanan Pasukan Golf Amatur Asia Tenggara 2026 Piala Putra ke-63 di Hong Kong. Kejohanan itu diadakan di Hong Kong Golf Club Fenlin bermula 15 hingga 18 September ini. Bapa Muhammad Dennis Muhammad Rizal Muhammad Razi berkata, ia merupakan satu kepercayaan dan penghormatan yang tinggi diberikan kepada anaknya untuk membawa nama negara di persada antarabangsa. Beliau yang juga pegawai daerah Kulim berharap Muhammad Dennis yang baru berusia 19 tahun dapat menggalas tanggungjawab yang diberikan dengan sepenuh hati dan dapat melakukan yang terbaik untuk negara. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakur Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Berita Kedah FM. Orang Utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6.10 Aktif 6.10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Jadi untuk anda pagi ini juga, kalau sahabat-sahabat nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda ataupun nak kongsikan tips-tips ke ataupun apa-apa info yang menarik, boleh terus hantar ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630. Saya akan bacakan dari semasa ke semasa sampailah pukul 9 pagi. Jadi untuk anda semua juga, mungkin yang baru habis exercise pagi ini, nak balik ke rumah, nak rehat sekejap kan. Jadi semoga semua dalam keadaan baik-baik. Okay, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM. Sekejap lagi kita kongsikan untuk anda semua.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif now, 10.
0: Yeah, terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoe Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmclick.rtm.gov.my. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda yang mana 12 bintang, satu pentas, satu impian. Okey, ada di cilik peserta debaran bintang kecil 2026 yang akan beraksi pada 12 September pukul 9 malam di TV2 esok. Okey, jadi sama-sama lagi kita menantikan. Dan juga ini saya nak kongsikan antara senarai nama peserta bintang kecil 2026. Sofia Adilia Kuala Lumpur, Irene Selangor, Mary Shah Melaka, Dia Kalisha Johor, Aryan Negeri Sembilan, Naufa Kelantan, Dia Terengganu, Kisha Pahang, Inara Hazel Perlis, Reza Kedah, Akila Mugni Perak dan Melissa Rose Pulau Pinang. Jadi untuk anda semua, sama-sama kita doakan sebab hanya 4 peserta yang layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Jadi jom terus kekalkan, dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Ini saya nak kongsikan info yang terkini. Yang ni terdapatkan daripada Public Health Malaysia. Yang mana kopi masih berasap, jangan terus teguk. Yang mana minuman terlalu panas dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser esophagus. Yang mana terlalu panas boleh mencederakan lapisan saluran makanan kita. Jadi esophagus ni juga ialah saluran yang membawa makanan dari mulut ke perut. Jadi kajian hampir 1 juta orang semakkan panas minuman dan semakin kerap diminum, semakin tinggi risiko yang diperhatikan. Ia bukan bermaksud kopi ataupun teh itu sendiri menyebabkan kanser, tapi ia adalah isunya suhu yang terlalu panas. Jadi biar sejuk sekejap, sasarkan bawah 65 darjah Celsius. Jadi kopi itu kita nak tunggulah bagi betul-betul suang sikit baru kita minum. Jadi itulah, jangan terlalu terus minum minuman yang panas. Okey, teruskan bersama Zori Nova. Sekejap lagi kita kongsikan lagi untuk info-info yang terkini. Jadi kalau siapa-siapa nak kongsikan, hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-8630. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang, kita nak masuk untuk sambutan Hari Malaysia. Jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: terbaik di utara. Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
1: Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Sekejap kan, masa berlalu dan sampai ke penghujung je dah. Ni tapi nak kongsikan juga ni yang dihantarkan oleh rakan kita Nur Sharmila yang berada dekat Pulau Pinang. Dia kata anxiety bukan mengada-ngada sebab bila seorang itu sedang bergelut dengan anxiety, apa yang dia perlukan adalah bukan tengkingan tapi dia perlukan ketenangan. Dia perlu rasakan selamat. Jadi pasangan boleh membantu dengan cara dengar tanpa memarahi, tenangkan bukan menyalahkan, beri kepastian dan sokongan, bantu dapatkan rawatan. Okay, kadang-kadang sebab apa kita tengok orang yang anxiety ni, kadang kita tengok dia macam stress, dia tak dapat nak kawal emosi sebagainya. Jadi kita janganlah tambah lagi, kita kena kawal dia dengan keadaan tenang. Sebab apa, betul lah tadi kita, anxiety dia bukan mengada-ngada tapi mereka memerlukan ketenangan. Okay, jadi untuk semua teruskan bersama Zora Nova pukul 9 kejap lagi. Kita nak bersama dengan kereta utama 9 pagi dan selepas itu kita akan terus dalam rancangan Ta'limul Quran untuk pagi ini. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik. Terima kasih kepada anda semua yang dah kongsikan perjalanan anda untuk hari ini. Kedah FM terbaik.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Eh, bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan sesi.
2: Dah.
3: Hidup kadang-kadang penat, midas rambut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

Infra digital negara terus dipertingkat, liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM. Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
4: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dha bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
3: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi diucap pada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal bersama kami tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtmk.rtm.gov.my dan juga untuk pagi ini tak terus untuk ikuti rancangan Ta'limul Quran terbitan Nazri Nasir. Dan pagi ini kita nak bersama dengan Dr. Azli Ismail. Assalamualaikum Dr.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama baik juga. Alhamdulillah. Sihat kan Dr. juga?
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Hujan hebat kat luar Zul.
5: Oh, tu lah eh.
6: Zul
5: duduk dalam ni tak dengar apa.
6: Tapi saya
5: lah. Saya lah. Yalah. Alhamdulillah. Yalah, sebab kata jerebu kan. Tapi yalah.
6: Jerebu.
5: Kan? Melok sikit lah.
6: Sihat Zul.
5: Alhamdulillah sihat Doktor. Doktor, hari ni apa perancangan Doktor hari ni?
6: Alhamdulillah pagi tadi baru selesai solat subuh dan tazkirah dengan jemaah di masjid Al-Bukhari. Syed Muhammad Al-Bukhari Pantai Johor. Kemudian terus ke Konti. Sekejap lagi ada program dengan staff LBM Moto. Okay. Kemudian tengah hari macam biasa Azul. Tazkirah dan khutbah Jumaat di Masjid Syed Muhammad Al-Bukhari. Malam ni ada program ceramah sempena maulid di Masjid ni masjid dekat ni. Masjid apa? Masjid apa ni?
5: Kat RTM ni? Masjid Aman?
6: Bukan. Masjid Tambak Bunga.
5: Masjid Tambak Bunga.
6: Masjid Tambak Bunga malam ni maghrib ceramah sempena dengan maulid Nabi tu.
5: Baik, insyaAllah. Kayaknya lepas maghrib,
6: lepas solat maghrib,
5: kita jumpa semua boleh hadir.
6: InsyaAllah tu,
5: insyaAllah.
6: Sama-sama meriahkan program maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, untuk hari ini kita nak terus untuk ke surah yang sama juga, surah An-Nur. Ayatnya cuma berbeza. Dan untuk hari ini ayatnya adalah 55, 56, 57. Jadi kita pendengarkan terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh doktor untuk pagi ini, insyaallah. Jadi untuk ada semua yang nak bertasmik bersama dengan doktor selepas ini, bolehlah terus hubungi kami nanti di 04-771-3037 ataupun 7608. Jadi terus bersama dengan doktor.
6: Terima kasih Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Terima kasih Zul Rinova, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sidang pendengar, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita sekali lagi bertemu di ruang udara Kedah FM 97.5 dalam slot Ta'limul Quran. Sebagaimana yang kita dimaklumkan sambungan masih lagi dalam surah yang sama, surah An-Nur juzuk yang ke-18 halaman 357. Pagi ini kita sambung pada ayat 55, 56 dan 57. Kita ambil 3 ayat pada pagi ini. Saya akan baca terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh penerangan berkaitan dengan hukum hakam tajwid, dan kemudian saya akan dengar bacaan daripada tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablikum wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. Ayat 55, ayat 56 dan ayat 57. Baik, wa'adallahu alladhi wa'ada, semua tu huruf tu huruf nipih. Wa'adallah, tapi lam tebal, nipiskan dal, lam tu tebal, tak mau wa'adallah, wa'adallah. Setengah orang oleh kerana dia nak tebalkan pada lam, dia awalkan tebal tu sehingga berjangkit kepada dal, jadi tak betul lah. Jadi dal tu nipis, lam tu yang tebalnya, taghliz, sebab lam tu pada lafzul jalalah sebelumnya berbaris fathah. Wa'adallahu, wa'adallahu alladhina amanu, amanu ma' badal dua harakan, minkum ikhfa, wa'amilus saliha, wa'amilus saliha, tebalkan pada sad, man asli salihati, layastakhlifannahum fil ard, boleh juga di situ, layastakhlifannahum fil ard, di situ lebih elok lah. Kita berhenti. Tapi kalau habis napas ni, pada mana-mana kalimah pun boleh lah. La yastakhlifannahum, sampai tang tu tak boleh pi dah, napas dekat tu saja pun boleh berhenti. Sebab permasalahan waqaf ni, dia ada waqaf yang dipanggil waqaf ittirari, waqaf dengan sebab kecemasan. Di antaranya habis napas lah. Bila habis napas ni tak payah nak terus dah. Maka tengoklah pada kalimah yang setakat mana kita boleh berhenti. Tapi kita ambil balik tu bagi sempurna maknalah. Di sini kita boleh start balik. La yastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum. Kalau sampai tang lahum tu pun tak boleh pinapah dah, berhentilah. Kalau boleh pergi lagi, wala yumakkinanna lahum dinahum. Situ lagi cantik. Dah situ fa'il maf'ul, dinahum maf'ul lebih. Jadi sempurna. Kalau kita berhenti pada dinahum tu lebih sempurna. Lepas tu tak faham, baliklah. Wala yumakkinanna, wajib al-ghunnah, dengung bagi cukup. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada. Ini kita jumpa dah sekali hari tu. Ra dibaca dengan tebal. Walaupun sebelum dia kasrah, irtada. Tapi kasrah tu bukan kasrah asli. Kasrah tu kasrah aridi, kasrah yang baru, kasrah yang mendatang. Maka kasrah yang mendatang ini, kasrah yang baru, aridah atau kasrah aridi ini, kita tebalkan ra. Banyak lagi kalimah-kalimah lain. Rabbirhamhuma limanirtada alladhirtada irji'u dan sebagainya. Semua contoh-contoh ni irji'u. Jangan kita salah sebab dia kata dah kasrah sebelum ra nipih lah. Tidak. Kasrah di sini adalah kasrah yang mendatang, kasrah yang baru, yang bukan kasrah asli. Maka ra tadi dibaca dengan tebal. Di sini pun sama. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladhirtada. Lahum wala yubaddilan. Dengung bagi cukup tepat wajib al-ghunnah. Banyak di situ. Wala yumakkinanna. Kemudian wala yubaddilanna. Dan sebagainya. Bagi cukup. Wala yubaddilanna lahum. Tutup mulut bagi rapat. Dengung dua harakat. Min ba'dihim, nun mati jumpa dengan ba iqlam. Bibiak kita rapat, cuma ringan, jangan ditekan. Min ba'di khawfihim amna. Tutup ni wakaf dengan kadar dua harakat. Boleh berhenti, ada tanda jim di atas. Jais menunjukkan harus kita berhenti. Tidak ada mana yang lebih aula, sama saja. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Tempat yang mat asli, sempurnakan dua harakat, jangan lebih, jangan kurang pada tu. Sebab tu dinamakan mat tabi'i. Secara tabiat yang sempurna, orang yang membaca mat asli ni dia tak lebih, tak kurang daripada dua. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Ma'iwad, dua harakat. Waman kafara ba'da dhalika faulai, mad wajib muttasil, faulaika humul fasiqun. Ma'arid lissukun, 2, 4, 6 harakat. Wa aqimus salata wa antuz zakah. Aqimus salata, jangan keliru, atas waw tu bukan baris. Atas waw tu ada alif kecil yang mengisyaratkan pada asalnya alif ditulis dengan waw. Kemudian wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Wa athi'ur rasul la'allakum. La'allakum. Ada dua lam situ. Sebut tu kena lebih berhati-hatilah, takut tertinggal satu lam. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard. Bila waqaf, pastikan makhraj kita berakhir atas dhad bukan atas ra. Memang susah sikitlah. Kadang-kadang dia waqaf tu tak ada bunyi dhad di hujung, fil ard, tak ada dhad. Kadang-kadang dia bunyi dhad, ra tinggal, fil ard dia tinggal ra, pi ke dhad tu. Kadang-kadang bunyi qalqalah, fil ard, salah juga. Jaga berelak. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard. Pegang dhad, jangan lepas. Dia akan jadi qalqalah, jadi salah. Sebab dhad bukan sifatnya qalqalah. Wa ma'wahumun nar, ra tebal. Wala bi'sal masir, ra nipih di sini. Itulah sedikit pencerahan 3 ayat yang kita baca pada pagi ini. 55, 56 dan 57. Allahu a'lam.
5: Baik, insyaAllah. Kepada semua mendengar Radio Malaysia Kedai FM, kita berehat seketika. Kepada anda semua yang nak bertasbih bersama dengan doktor untuk pagi ini, boleh terus hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Kita berehat seketika. Kita sambung selepas ini, insyaAllah.

0: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dha bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
0: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608.

0: Memul Quran terbitan Nazrin Nasir. Dan tadi pun kita dah dengarkan tadi bersama dengan doktor untuk bacaan bermula ayat 55 hingga 57 bagi surah An-Nur. Jadi untuk anda semua yang nak bertasmik bersama dengan doktor, boleh terus hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Boleh doktor nak?
1: Silakan Zul.
0: Baik. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ini Mangah.
0: Silakan Mangah. Dari mana Mangah?
2: Dari ni Buntu Bapak
0: Pulau Pinang. Baik, silakan.
2: Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangah apa abang?
2: Alhamdulillah sihat. Batuk rezeki orang tua Ustaz.
1: Haa, makan muktan banyak tu. Silakan.
2: Alhamdulillah sini Ustaz.
1: Tak ada. Tak semua war kat kita. Silakan.
2: Okey, bangun cuba ya.
1: Silakan.
2: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya.

0: لعل وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ولا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
1: افتح الله عليك.
0: Minta maaf ya Ustaz, pagi ni Ustaz tu banyak, ya Allah ya Rabbi, kenapa lah, ya Allah ya Rabbi.
1: Sejuk malu.
0: Tak tahu ya Ustaz, kami dapat molo ke
1: Ustaz. Haa, tu lah, buah molo dah.
0: Oh, buah molo dekat.
1: Haa, tak
0: apa. Minta maaf ya Ustaz ya.
1: Baik.
0: Terima kasih Ustaz, terima kasih DJ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita semua boleh terus hubungi kami di 04-771-3037 ataupun 771-7608. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, siapa di talian?
3: Kak Nafisah dari Polis.
2: Kak Nafisah, silakan Kak Nafisah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kak Nafisah.

0: Silakan.
1: Belah lah.
0: Ha, silakan. Silakan, silakan.
1: Ya, ya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Ya.

0: أطيعوا وأطيعوا الرسول. سكت لي.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول.
2: Boleh ya macam tu Ustaz?
0: Boleh. Kalau terus boleh tak? Kalau wakaf terus boleh. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Sampai tak?
2: Tak apa lah. Tadi masa mula-mula sampai ada tersilap ke mana.
0: Tak apa. Ambil balik وأطيعوا الرسول.
2: Tak.
1: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون.
0: Okay.
1: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. ومأواهم النار ولبئس المصير.
0: فتح
1: صدق الله العظيم.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak Ustaz. Mohon maaf kalau ada salah silap, banyak silap. Terima kasih DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jadi untuk semua boleh terus hubungi kami sekarang di 0477-13037 ataupun 7608 untuk bacaan seterusnya. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa talian?
4: Assalamualaikum.
3: Baik, siapa tu?
4: Mak Ngah di Sengadar.
3: Mak Ngah Sengadar, silakan Mak Ngah.
4: Ya, lama tak baca, dah tak dapat. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah dai nombor lain kot.
4: Tak, nombor tu kot.
0: Nombor tu juga.
4: Tak dapat.
0: Tak tembus masa pun.
4: Ya.
0: Silakan Mak Ngah.
4: Tak belajar lagi tak no.
0: Boleh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأنتم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah. Baik, doktor, kita dah sampai ke punya doktor, insyaAllah.
2: Hujung dah. Dia baca Quran lagu tu je. Sebab dia betul, dia mata dia kena pergi dulu. Mata dengan otak kita pergi dulu. Mata tengok, otak dah detect dah. Oh, tangan ni panjang, tangan ni pendek, tangan ni qaf, tangan ni kaf, tangan ni ain, hamzah dan sebagainya. Mana otak tu dah set dah. Baru mulut ikut belakang.
1: Ya.
2: Yeah. Betul, dia tak salah kan. Tapi kalau mulut pergi dulu, mata tengok belakang, mulut pergi dah, mulut bunyi dah, mata baru tengok. Itu yang jadi kul, contoh kalau mulut pergi dulu, mata ikut belakang, akan ni otak belakang, dia akan baca wa'adallahu alladhina amanu, dia baca gitu. Dia akan jadi meleret pada tempat yang tak meleret. Tapi bila otak, bila mata kita dah sampai, mata kita dah 3-4 kali mah ke depan dah, mulut kita baru duk wa'adallahulladzina amanu minkum. Sebab itulah setengah ulama sebut di antara kelebihan kita baca Quran, tengok pada mushaf ni salah satu zul. Dia mengaktifkan, orang kata apa, fikiran ataupun otak kita. Dapat hindar daripada nyanyuk, kan, tu. Tapi kena, jangan tunggu nyanyuk baru nak baca lah. Dan nyanyuk nak baca tak arti lah. Jadi sebelum nyanyuk ni, amalkan baca Quran. Memang baca Quran dengan melihat kepada mushaf, disebut dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Imam An-Nawawi menakalkan pandangan Imam Ghazali dan sebagainya, mengatakan membaca Al-Quran dengan melihat kepada Quran itu adalah lebih afdal. Sebab kita buat satu dalam satu masa tu, dua ibadat. Satu ibadat kita baca Zul. Yang keduanya ibadat kita tengok Quran. Sebab tengok Quran tu pun dikira sebagai ibadat juga. Jadi dia boleh dua dalam satu. Satu pahala baca, dan satu pahala kita tengok mushaf kita. Itu juga dikira sebagai pahala. Dan salah satunya tadilah kelebihan yang disebut dalam sesungguhnya kitab, dia boleh mengelakkan kita daripada nyanyuk dan sebagainya. Mata pun cerah, kan, tengok kan tadi ni. Itu di antara kelebihannya lah. Jadi apapun, istiqamah dalam membaca Quran ni, jangan tinggal. Biar pun tak, kalau tak dan banyak, sehari-hari pun semuka dua muka, menjadi rutin dan juga jadual harian kita duduk dengan Quran hari-hari. Sikit tu saya nak ucapkan selamat. Ada kawan saya tadi semalam main rumah. Pagi ni dia tolak ke Kuala Lumpur, ada urusan sikit. Daripada Langkawi, Mahathir, Ziyad, Fahad, dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, selamat bawa kereta elok lah. Bawa kereta elok pergi balik selamat, insyaAllah. Mudah-mudahan itu sahaja Zul, mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih ucapkan sekali lagi kepada doktor di atas pencerahan dan juga ilmu yang telah diberikan sebentar tadi. Baik, dan insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan juga terima kasih pada penerbit kita Nazrin Nasir untuk taklim Al-Quran, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan selepas ini akan bersama dengan Siti Zack, akan bersama anda bermula pukul 10 pagi sampai lah pukul 2 petang, insyaAllah. Assalamualaikum doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan ya untuk sama-sama kita teruskan hari ini dengan penuh semangat dan juga kesyukuran. Terima kasih juga untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM dan kita dah pun beralih di segmen yang kedua, Interaktif 102. Siti Zack akan kembali bersama dengan anda sehingga detikkan 2 petang nanti insyaAllah ya. Apa yang kita harapkan, semoga hari ini langkah kita langkah yang positif untuk kita terus bergerak ke hadapan mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita rancangkan. Semoga berakhir dengan sempurna. Terima kasih selagi untuk semua teman Siti Zack di Interaktif 102 Kedah FM.

0: pangkalan air Raja Kersakti, keris dihunus, dilangkah, dimula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
2: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Semua di hujung jari menerusi RPM Clear.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia.

Okey, saudara, nantikan ya tepat pukul 10.30 minit pagi nanti. Seketika 15 minit, kita ada siri tajaan menanti anda bersama dengan Herba Fame. Setia bersama dengan kami, Kedah.

0: Radio Kedah.
1: Hari Malaysia, satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedah FM, mesra harmoni. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Radio Malaysia Kedah FM sentiasa bersama anda.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

terima kasih. Semoga tiba bersama dengan kami di Kedah FM. Okey, Siti Zainal, tanyalah, nah, pernah tak kita terjumpa kat pengenalan orang lain? Lepas tu kita tak tahu nak buat apa, ambil gambar bubuh di Facebook ke, TikTok ke, duk habak kata kita jumpa kat pengenalan ni. Ha, tapi buat baik tu betul dah, tapi cara tu yang tak betul. Okey, langkah yang sepatutnya kita buat, kita terus pergi hantar di pejabat JPN yang paling dekat dengan kita. JPN ni dia boleh buat semakan, nak tengok rekod penyerahan ke, nak hubungi pemilik asal ke. Kalaulah kebetulan tak ada pejabat JPN berdekatan dengan tempat kita jumpa kat penalan tu, kita pergi bagi saja kat balai polis. Jangan kita duk ambil gambar ataupun kita simpan kat penalan tu lama-lama, ataupun lepas kita ambil gambar tu kita macam tadilah Siti Z kata, kita muat naik di media sosial kan. Memanglah kita nampak macam membantu, tapi sebenarnya dia akan membuka ruang kepada salah guna maklumat. Jadi kalau kita kesian kepada pemilik kad pengenalan berkenaan, jadi kita pilah bagi di balai polis ataupun di pejabat JPN yang terdekat. Okey, ingat ya, tindakan kecil kita tu mungkin mudah pada seseorang untuk nak dapat balik IC depa, nak dapat balik kad pengenalan depa, tapi pada masa yang sama juga kita sebenarnya membantu menjaga keselamatan maklumat peribadi pemilik kad pengenalan tersebut. Okey, terima kasih jadi orang yang baik. Pesanan yang terbaik juga untuk anda. Terima kasih setia bersama dengan kami, Kedah FM. Bye.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Abang, ayam segar ada lagi tak?
2: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
1: Betul ke halal?
2: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang Kedah.
3: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah.
1: Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti, disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
0: Tak perlu stres, buka radio dan relax.

itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Jangan

0: Dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5 Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmony
1: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Seorang 105.7 seluruh Langkawi.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Nama sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi.
0: Kecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia, Kecah FM.
3: Memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 minit petang.
4: Tak perlu stres, buka radio dan relax

Kedah FM Mesra Harmoni, terima kasih yang menjadikan kami sebagai satu saluran untuk anda dapatkan pelbagai info-info menarik dan berhibur bersama dengan kami ya. Sama ada menerusi frekuensi di 97.5 ataupun menerusi RTM Klik. Okey, masih lagi bertemankan Siti Z waktu ini dan saya nak kongsi bersama dengan anda ya dalam satu artikel yang saya baca di sini. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang sakit? Okey, yang boleh kita kongsikan bersama dan boleh kita jadikan sebagai satu panduan jugalah untuk kita dalam menjalani kehidupan harian kita ya. Antaranya bangun sebelum subuh, kita macam tu dah, ramai yang macam tu juga saya percaya ya. Menjaga kebersihan, alhamdulillah ramai di antara kita juga yang menjaga kebersihan, tidak memiliki rasa dengki. Jangan ada sifat PhD perasaan hasad dengki dalam diri kita. Selalulah berfikiran positif, okey, dan tidak makan berlebihan, jangan terlalu gelojoh, tidak pernah marah, gemar berjalan kaki, dan juga mudah memaafkan. Ini antara perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh untuk kita jadikan sebagai satu teladan, satu ikutan untuk kita seharian. Okey, pilih yang baik untuk hasil yang terbaik.

0: Dominic Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4:35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
3: Hai kakak cantik.

0: dan hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
1: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari Litari

0: Encik Ernie.
1: Saya Syamil. Angkai tegur.
2: Saya Ali Usata. Terima kasih yang menyokong, mendengar
3: Kedah FM.
4: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Riak.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan nantikan sebentar lagi tepat pukul 12 tengah hari, kita akan ke Angkasa Puri untuk sama-sama ikuti utama 12 tengah hari. Jumpa lagi selepas berita nanti.

0: Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig menjadi antara tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035 bertujuan memastikan mereka tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khususnya untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Dasar itu turut memberi perhatian kepada isu pengurusan strata dengan pindaan Akta Pengurusan Strata 2013 yang dijangka dibawa ke peringkat kerajaan tahun depan sebelum dikemukakan di Parlimen. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Untuk laporannya, kita bersama Catherine Igang. Catherine, silakan.
1: Terima kasih, Kai. Bedah siasat ke semua 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang Miri selesai pada pukul 7:30 malam tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata jenazah masih belum boleh dituntut waris kerana keputusan DNA daripada Jabatan Kimia masih ditunggu dan dijangka diketahui dalam tempoh 1 hingga 2 hari. PDRM bersama Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU turut kembali ke lokasi nahas bagi meneruskan siasatan punca kejadian. Sementara itu, waris mangsa masih berada di Hospital Miri menunggu pengesahan rasmi identiti dan proses penyerahan jenazah. Kai, setakat ini dahulu perkembangan dari saya, Catherine Gang untuk Berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine. Kita teruskan dengan berita seterusnya. Perkembangan jerebu di seluruh negara setakat pukul 11 pagi tadi, 13 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 10 daripadanya di Sarawak, 1 di Kota Kinabalu Sabah. Ini termasuk Larkin Johor dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, serian mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 202. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 5 kawasan di utara pada tahap baik. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tabung haji TH. Ini meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH.
2: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji dan insyaAllah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji ini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Bermula hari ini hingga 15 September, kaunter meja bantuan akan dibuka Jabatan Audit Negara di Ibu Pejabat dan Cawangan Negeri. Langkah itu bertujuan membantu syarikat kerajaan menyelesaikan penilaian sistem e-self-audit. Bagi peringkat persekutuan serta negeri-negeri umum, kaunter dibuka pada Jumaat, Isnin dan Selasa. Manakala Terengganu, Kelantan dan Kedah bermula Ahad ini. Kenyataan Jabatan Audit Negara menyebut syarikat yang masih belum melengkapkan penilaian sendiri perlu menyelesaikan penilaian tersebut dengan segera bagi mengelak sebarang kelewatan.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bakal mengadakan lawatan kerja ke India dari 11 hingga 14 September ini. Beliau akan menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi, seterusnya program Duhala di Kerala. Untuk laporannya, kita bersama Vimala Kasturi Veerasamy di New Delhi. Silakan.
1: Lawatan Perdana Menteri ini adalah atas jemputan Perdana Menteri India Narendra Modi yang juga merupakan pengerusi BRICS bagi tahun ini. Semasa sidang kemuncak tersebut, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Menurut kuasa usaha sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Iznida Wafa, jadual padat menanti Dato' Sri Anwar dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara.
2: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
1: Menyusuli rangka lawatan kerja ke Selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Kerala bagi membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara. Selain membuka peluang baru untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan, di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Veerasamy, New Delhi, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa antara pemimpin BRICS yang tiba awal di ibu negara India bagi menghadiri sidang kemuncak ke-18. Ketibaan itu disusuli Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Naib Presiden Uganda Jessica Alupo, Naib Presiden Nigeria Kashim Shettima dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Demikian menurut senarai ketibaan dikeluarkan Kementerian Hal Ehwal Luar India. Sidang kemuncak kali ini bertemakan membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan. Tumpuan diberikan kepada pengukuhan daya tahan, kerjasama ekonomi serta pembaharuan perdagangan dan pelaburan. Kumpulan Houthi menguasai bandar pelabuhan strategik Mocha di Laut Merah Yaman sekaligus menghampiri Selat Abab Al-Mandab yang menjadi laluan penting perdagangan antara Asia dan Eropah. Sumber tentera Yaman memaklumkan Houthi disokong Iran turut menguasai Pulau Zukar selepas melancarkan serangan darat dan roket. Dalam perkembangan sama, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari mendakwa Arab Saudi melancarkan 64 serangan udara ke Yaman dalam tempoh 24 jam. Pertempuran yang tercetus semula sejak minggu lalu itu mengorbankan lebih 500 orang dan memaksa hampir 20,000 penduduk meninggalkan kediaman. Dalam perkembangan lain, Algeria menutup ruang udaranya kepada semua pesawat awam dan tentera berdaftar Emirat Arab Bersatu UAE berkuat kuasa tengah malam ini. Kementerian Pertahanan Algeria memaklumkan langkah itu susulan keputusan negara berkenaan memutuskan hubungan diplomatik dengan UAE. Bagaimanapun, penerbangan komersial UAE dari dan ke lapangan terbang antarabangsa Houri Boumediene di Algiers dibenarkan operasi sehingga kontraknya tamat pada akhir 2026. Algeria sebelum ini memberi tempoh 48 jam kepada duta UAE untuk mematuhi keputusan pemutusan hubungan diplomatik itu. Inflasi di Argentina turun ke paras terendah dalam tempoh 14 bulan memberi sedikit kelegaan kepada presidennya Javier Milei. Institut Perangkaan dan Banci Kebangsaan memaklumkan inflasi Ogos berada pada 1.7% berbanding 2.1% pada Julai. Namun lebih 240,000 pekerjaan swasta kehilangan pekerjaan dan hampir 30,000 syarikat itu turut ditutup dalam tempoh 3 tahun. Sukan bola sepak Mexico menyaksikan penampilan lebih jauh pada Piala Dunia selepas pelantikan Rafael Marquez sebagai ketua jurulatih baru pasukan kebangsaan. Marquez berkata pelantikan itu memberinya satu lagi peluang untuk memecahkan sumpahan pusingan 16 yang menghantui Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Terima kasih utama 12 tengah hari. Kembali semula bersama.

0: 107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM.
1: Orang Utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.
2: Interaktif 10-2.
3: Saudara, terima kasih untuk anda yang setia kembali bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini. Dan seperti biasa, hari Jumaat 12.15 minit tengah hari, kita akan bersama menerusi rancangan Jom Ikut Sunnah terbitan rakan tugas Firuz Sanjay Husin. Nantikan selepas ini.
4: Dengarkan Kedah FM 97.5. Mesra Harmoni.
5: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio Malaysia Kedah FM. Alhamdulillah, setiap hari Jumaat 12.15 minit tengah hari sama-sama kita ikuti untuk rancangan Jom Ikut Sunnah. Yang mana rancangan Jom Ikut Sunnah ni adalah dengan salah satu rancangan yang syarat dengan pengisian ilmu, khususnya berkaitan dengan amalan Rasulullah SAW yang penuh keberkatan untuk kita hayati dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi semoga perkongsian ini menjadi asbab untuk kita lebih mencintai sunnah baginda Rasulullah SAW dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi insyaAllah pada minggu ini kita bawakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, yang mana mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jumpa lagi pada minggu ini Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Jadi kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, untuk minggu ini juga antara topik yang menarik dibawakan untuk anda semua, yang mana hari ini sunnah kelebihan doa masuk masjid yang digeruni syaitan. Jadi pusingan yang pertama, Rasulullah SAW mengajar umat Islam membaca doa ketika memasuki masjid. Jadi apakah maksud doa yang masuk masjid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, khususnya lafaz yang memohon perlindungan daripada syaitan? Tafadhal Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih DJ Zul dan semua muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan pendengar radio Kedah FM sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam perkongsian ilmiah di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati hidup kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masjid adalah rumah Allah. Masjid ini ada adab-adabnya. Kita nak pergi tu ada adab dia. Jadi masjid ni, bila kita nak masuk masjid, kita berjalan kaki ke masjid tu dah dikira pahala ibadah. Bila nak masuk masjid ni, pastikan kita langkah kaki kanan. Langkah kaki kanan. Dikatakan ada seorang hamba Allah yang salih, dia tersilap, dia langkah kaki kiri. Selalu langkah kaki kanan, hari itu dia tersilap langkah kaki kiri. Lepas itu dikatakan dia ditegur oleh satu suara, mungkin suara malaikat, memanggilnya Thawri. Thawri ni rebau lah. Macam malaikat tu tempelak dia, oi rebau kah orang ni. Betul, dia orang pun panggil dia Sufyan al-Thawri. Begitu sekali. Jadi kita langkah ke kanan dan kita baca doa. Doa ni ada banyak. Ada hadis Nabi kata, bila kamu nak masuk masjid, kamu jangan lupa selawat kat aku. Satu selawat kamu itu Allah akan memberi 10 rahmat. Jadi nak masuk masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu pun doa masuk masjid tu selawat. Ada yang Nabi pesan, bila kita nak masuk masjid ni, kita minta dibukakan seluas-luasnya, waftahli abwa barahmatik. bukakan seluas-luasnya pintu rahmat, kasih sayang. Sebab kita masuk tu, kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ada riwayat Nabi kata minta ampun dosa kerana langkah kanan kita masuk masjid. Orang Melayu langkah kanan ni rezeki kan. Langkah kanan ni kalau kita masuk pejabat tengok ni produk makan derian ke apa ke, hey, langkah kanan ni. Jadi masuk masjid langkah kanan tu kita mengharapkan Allah ampun dosa kita. Jadi doa lah Allah maghfirli dhunubi. Jadi hadis-hadis ni dia banyak. Imam Nawawi dia kumpul semua. Selawat jangan tinggal. Allah maghfirli dhunubi jangan tinggal. Waftahli abwaab rahmatik jangan tinggal. Selawat pun, selawat ni dia bila-bila pun tak apa. Tapi dia ada masa-masa yang sangat dituntut. Contoh kita berjabat tangan, kita bersalaman tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila disebut nama Nabi, kita selawatkan Nabi. Bila nak masuk masjid tu kira kurang manis lah. Kurang manis jadi apa? Kurang asam ke? Kalau masuk masjid tak selawat ni memang kurang manis. Jadi kita nak belajar ikut sunnah Nabi. Dalam doa masuk masjid tu jangan tinggallah selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak baca satu hadis berkenaan soalan di Jezul tadi. Ada satu doa masuk masjid yang digeruni syaitan. Ni doa ni Nabi ajak ni daripada Haywah bin Shuraih. Qala, dia kata, aku bertemu Uqbah bin Muslim, ulama hadis lah. Faqultu lahu balagani annaka haddasta an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Sampai maklumat kepadaku, sesungguhnya engkau, Uqbah bin Muslim, kau ni meriwayatkan hadis bersanadkan daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhala al-masjid, Nabi bila Nabi masuk masjid, qala, Nabi baca doa ni, a'udzu billahi al-azim وبوجهه العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Ni dipanggil auzubillah panjang. Auzubillah ni ada ulama kata dia ada tiga, ada pendek auzubillahi minasyaitanir rajim. Tu pun boleh nak masuk masjid. Ataupun auzubillah yang panjang sikit, auzubillahis samiil alim minasyaitanir rajim. Tu selalu orang duk baca dalam buku maksurat. Yang paling sesuai depan pintu masjid ni kita baca auzubillah yang paling panjang, iaitu auzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Mungkin yang tak pernah dengar ni, ni kali pertama kan. Kita belajar-belajar lah baca yang ni. Ni doa pertama sebelum masuk masjid. Auzubillahil azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitanir rajim. Ni sanad dia Haywah bin Shuraih belajar daripada Uqbah bin Muslim. Uqbah bin Muslim dapat ilmu ni daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As ni dia direct dengan Nabi lah, memang Nabi duk baca ni. Jadi kita yang duduk pergi masjid tak baca tu, lepas ni kita baca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Kemudian Uqbah ni dia tanya Haywah, aqattu, kamu mendapat riwayat sekadar ni sajakah? Qultu na'am, kata Haywah, ya, saya punya info takat ni je. Kata Uqbah, ada lagi sambungan hadis. Qala, fa'idha qala dhalik, qala syaitan, hufidha minni sa'iral yawm. Kata Uqbah, sambungan hadis tu begini. Rasulullah bersabda, apabila kita baca tadi, a'udzubillahil azim, wa biwajihil karim, wa sultanihil qadim, minasyaitanir rajim tu, bila kita baca, syaitan akan berkata, orang ini telah dipelihara dari gangguanku sepanjang hari. Tu fadilat baca tu. Kalau kita baca subuh sampai subuh esok, kita dalam jagaan Allah. Syaitan tak akan dapat mengganggu kita, memporak perandakan rumah tangga kita. Ataupun ada orang syaitan kacau sampai jadi wah-wah. Tu ganggu syaitan lah tu. Jadi ini untuk perlindungan. Saya namakan auzubillah yang panjang ini adalah satu doa masuk masjid yang digeruni syaitan. Sebab syaitan tak ada upaya lah nak ganggu orang macam ni. Hadis ni hadis sahih pula tu. riwayat Imam Abu Daud, hadisun sahih, hadis yang sahih. Jadi beramallah dengan auzubillah yang panjang ni di hadapan pintu masjid, insyaAllah.
2: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita rehat seketika. Kita akan sambung selepas ini dalam Jam Ikut Sunnah. Jangan ke mana-mana, insyaAllah.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Terima kasih semua masih terus kekal bersama dengan Zora Nova di Kedah FM dalam rancangan Jom Ikut Sunnah pada minggu ini. Alhamdulillah, pusing yang pertama kita dah dapat ilmu. Pusing yang kedua juga kita dah dapatkan ilmu yang disampaikan oleh panel kita pada hari ini, iaitu tajuknya adalah Sunnah Kelebihan Doa Masuk Masjid Yang Dikeruni Syaitan. Jadi kita terus untuk pusing yang kedua, Ustaz. Terdapat hadis yang menyebut bahawa apabila seseorang membaca doa masuk masjid, syaitan akan menjauh daripadanya. Jadi apakah bentuk gangguan syaitan yang cuba dihalang melalui amalan doa masuk masjid menurut huraian para ulama ni, Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Antara yang kita nak Allah jaga kita daripada gangguan syaitan ini ialah kita nak kita duduk di masjid tu, kita solat tu khusyuk.
1: Ya. Yeah.
2: Kalau syaitan ni dia akan ganggu. Desakan hadis yang lain, syaitan ni bila dia dengar orang azan, dia lari. Walahu durat, dan dia sampai kentut-kentut lah lari tu. Tak tahulah kentut sungguh ke, dia menyanyi ke apa, tak tahulah kan. Lepas tu habis azan, dia main kacau orang sembahyang qabliyah. Sekejap bila orang iqamah, dia lari pula. Habis iqamah, orang pembetir sah orang sembahyang, dia main kacau lagi. Mana syaitan ni kerap masuk, keluar masuk masjid no? Masuk masjid, keluar masjid. Dan benda baik yang kita boleh belajar dengan syaitan ni, dia tak putus asa. Dia nak menyesatkan orang, dia tak kira hang semayang pun ku kacau, hak di kelab malam dia kacau cara kelab malam. Masjid dia keluar masuk, keluar masuk, dengar qomat lari, dengar iqamah lari, celah-celah tu mai pi balik, pi balik, balik. Eh, tak letih dia ni. Dia kalau lumba lari boleh menang kat dia tu. Itu antara apa perkara baik yang kita ambil lah kan. Tapi syaitan ni jahat lah. Orang Arab kata khuzil hikmah walau min fami timsah. Ambil lah kalau benda baik tu, ambil walaupun daripada mulut buaya. Jadi kita nak khusyuk solat kita. Kemudian ialah 24 jam ni macam-macam lah. Kita boleh kemalangan, musibah, boleh bergaduh suami isteri, boleh bercerai apa semua. Ini semua kerja buat syaitan lah. Syaitan. Jadi kita minta setiap kali kita pergi masjid tu, kita baca doa tadi. Dan bagi Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar, kitab tentang hukum hakam haji umrah ni, pengurusan haji umrah. Bagus kitab ni. Bukan Al-Adhkar, saya silap sebut tu. Kitab Al-Idah fi manasikil haji wal umrah. Kitab Al-Idah. Dalam kitab Al-Idah tersebut, Imam Nawawi dia berdasarkan pesanan-pesanan Nabi ni, dia kata ada 6 doa nama masuk masjid. Jenuh no. 6 doa. Tapi kalau kita dah lancar ni, Allah 6 tu sedah. Senapah. 6 semua dia. Mula-mula a'udzubillah panjang tadi tu nombor 1. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Tu baru nombor 1. Nombor 2, bismillah. Tak kata ya? Ar-Rahman Rahim tak sebut apa? Bismillah. Nombor 3, alhamdulillah. Nombor 4, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallim. Nombor 5, doa minta ampun. Allahumma ghafirli dhunubi, ya Allah ampunlah dosa-dosaku. Nombor 6, waftahli abwaab rahmatik, dan kau bukakan semua pintu-pintu rahmatmu. Banyak masjid dia ambil tang rahmat tu ya. Dia buat apa, signboard apa, frame kan. Ya Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Ada masjid dia panjang, ya Allah maghfirli dhunubi waftahli abwaab rahmatik. Tapi kalau nak bagus lagi, macam kita di pondok kita Mahat Tauji Islami, kita bubuh stiker semua pintu. Dia doa full versi penuh. Ada 6-6 tu. Saya baca 6-6 tu. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Okey, masuk. Masuk masjid. Nak keluar pun sama 6 juga, cuma kita edit tang hujung. Nak keluar dia bunyi waftah li abwaab fadli. Kita baca yang tu juga 6 juga. 6 waktu masuk, 6 waktu keluar. Masuk dapat rahmat Allah. Allah sayang kita. Dan malaikat pun akan top up doa lagi. Bila kita duduk dalam masjid tu, selama mana kita tak membatalkan wuduk kan, kita jaga ayat semayang kita, kita tak cakap benda-benda merapu, malaikat akan doa, Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, ya Allah ampuni dia, ya Allah beri rahmat kepada dia. Kita sendiri pun minta ampun, minta rahmat, malaikat top up lagi. Allahu akbar. Itulah kalau kena cara dia tu. Orang panggil masuk masjid, Allah ampun dosa, dapat kasih sayang Allah, keluar masjid murah rezeki. Terutamanya Masjid Haram, Masjid Nabawi, masjid-masjid yang hebat-hebat ni kan. Masuk dapat

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Terima kasih semua terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di RTM Klik dan juga yang dengarkan di frekuensi 97.5. Baik, kita dah terus untuk ke segmen yang terakhir berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu sunnah kelebihan doa masuk masjid yang digeruni syaitan, insyaAllah. Baik, Ustaz, kita nak terus ke pusing yang terakhir ni, Ustaz, insyaAllah. Yeah. Baik, selain membaca doa, Islam juga turut mengajar beberapa adab ketika masuk ke masjid. Jadi bagaimanakah gabungan antara doa dan juga adab-adab tersebut dapat meningkatkan kekhusyukan serta memuliakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat saya, yeah, DJ Zul yang dikasihi, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masjid ini rumah Allah. Jadi kita nak pergi tu, dia ada SOP dia, ada adab, ada disiplin dia. Seperti mana kita ke perpustakaan, kita tak boleh buat bising. Betul. Maka di masjid juga kita tak boleh buat bising. Nabi SAW sebut antara tanda akhir zaman nanti, ada orang mengangkat suara di masjid. Bukan dia ceramah darah tu, maknanya dia bergaduh. Bergaduh pun sampai tak ada tempat nak bergaduh lah. Tang lain orang dulu-dulu nak gaduh, dia set satu masa, satu tempat lah kita jumpa, kita gaduh. Gaduh. Jadi bergaduh dalam masjid ni tak patut lah. Bergaduh apa, mesyuarat agung apa, tepuk lantai, marah-marah kan. Maki hamun ni semua tak ada adab lah. Di masjid ni kita jangan tinggi suara, kita tempat tenang. Tempat tenang. Kalau zikir pun, zikir tak pelan sangat, tak kuat, sederhana lah. Takut ganggu orang. Kalau tak ada orang semayang apa semua, tak apalah. Jadi tempat ketenangan masjid ni, bukan tempat bergaduh. Jadi kita jaga tutur kata kita, jangan cakap merapu lah masjid. Saya cakap lucah, cakap merapu, tak kena. Meniaga di masjid pun, kalau permanent dia buat satu kedai dalam tu, tak bagus. Nabi kata, kita kalau tengok orang duk meniaga dalam masjid ni, bukan sambil-sambil lah, memang dia meniaga situ. Di sekitaran masjid boleh, dalam ruang solat pun meniaga tak boleh. Jadi Nabi kata, kita kata kat dia, tapi jangan kata berdepan lah. Kita kita macam doa, mudah-mudahan tak laku perniagaan hang. Mudah-mudahan perniagaan hang bukan tak laku, hang tutup, hang ambil perniagaan orang lain gitu. Walaupun meniaga juga ibadah, tapi tak sesuai dengan masjid. Dia jaga kebersihan dia, dan jaga wuduk kita. Lepas tu nak pergi masjid juga, kita disuruh berwangi-wangian. Nabi kata, siapa makan bawang putih, bawang besar, mulut busuk ni, jangan dekati masjid.

0: pagar masjid pun jangan. Jangan dekati masjid. Masuk lagi lah. Kerana di masjid ni ada banyak malaikat. Banyak malaikat. Dan malaikat sakit hati orang yang mulut busuk. Jadi kalau makan durian, gosok gigi kumok elok-elok lah. Isap rokok kan mulut tu tak berapa nak. Ni bau yang tak enak ni. Kita pergi masjid, kita kena jaga adab. Bersihkan diri, mulut tak berbau gitu. Kemudian kita masuk dengan doa, keluar dengan doa. Dan kalau nak terbuang angin, nak terkentut pun lari keluar lah. Malaikat tak suka berbau busuk dan perbuatan-perbuatan yang tak senonoh dilakukan di dalam masjid. Itulah adab-adab masjid. Kita orang Islam, agama kita agama Islam, kita kalau kita tak hormat masjid, siapa lagi nak hormat masjid? No? Jaga kebersihan juga. Kalau ada tik cicak kan, kita sapu dan lancam dan kita buang. Jangan biar duk lancam. Kerana mengeluarkan najis dari masjid tu dituntut. Kalau tekat sapu masuk cam, tak keluar juga. Nabi pernah tengok di masjid ni ada siapa tahu sahabat Nabi yang ada lekat kahak di dinding. Mungkin dia batuk, kup, lekat. Itu dia tak lap lah, dia biar. Ada satu tompok. Satu tompok. Macam cendol gitu lah. Ada kahak hijau, Allah Akbar. Dekat dinding pula, dinding mihrab, tempat Nabi nak jadi tu imam tu, nak semayang tu. Allah, Nabi nak angkat takbir tak jadi. Geli tengok. Nabi kikih dengan tongkat Nabi. Nabi kambuh dalam tanah. Kemudian Nabi tanya, siapa ada minyak wangi? Lepas tu ada seorang lelaki, dia lari balik. Dia mai. Dia bagi kat Nabi sebotol minyak wangi. Nabi tuang di tapak tangan Nabi. Dan Nabi sapu di tempat kahak tu. Nabi tuang, Nabi sapu. Dan Nabi bagi balik botol itu kepada lelaki tadi. Lelaki tu kata, tak mau ambil dah. Saya nak tinggal di masjid lah. Kata Abu Hurairah, itulah lelaki pertama yang inisiatif dia tinggal botol minyak wangi di masjid. Sekarang kan banyak masjid ada botol kan?
1: Betul.
0: Ada botol kosong buat dah. Habis dah. Jadi kata Abu Hurairah, dia orang mula. Dan Nabi puji dia. Siapa ada beli minyak wangi bagus-bagus itu, kalau nak tinggal di masjid, baguslah. Untuk kegunaan orang ramai. Itulah antara adab-adab masjid. Sayyidina Umar, dia fikir, dia bagi terang masjid. Dulu masjid tak apa terang. Zaman dia tambah pelita tanu-tanu, bagi-bagi terang macam kita punya ni. Cantik. Baru ceria kan.
1: Betul.
0: Tak mengantuk. Lampu, wangi-wangian, perfume. Itu adab-adab kita dengan masjid lah. Siapa yang lebih beradab, dia lebih disukai oleh malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Baik, alhamdulillah, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh panel kita pada pagi pada tengah hari ini, insyaAllah. Yang mana topik kita pada hari ini berkaitan dengan sunnah kelebihan doa masuk masjid yang dikeruni syaitan. Jadi semoga segala ilmu yang dikongsikan menjadi manfaat, membuka pintu kefahaman serta mendorong kita untuk lebih teliti dan juga istiqamah dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW berlandaskan ilmu yang sahih. Sesungguhnya setiap amalan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan menepati sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti tidak akan sia-sia, bahkan akan diganjari dengan sebaik-baik ganjaran di sisinya, insya-Allah. Baik, apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, iaitu Mudir Mahad Taujih Islami dan Fedus Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah, di atas perkongsian dan juga ilmu yang telah dikongsikan untuk topik kita pada hari ini, iaitu sunnah kelebihan doa masuk masjid yang dikeruni syaitan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik lagi untuk anda semua setiap hari Jumaat 12.15 tengah hari. Jom ikut sunnah hanya di Kedah FM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
3: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
1: Interaktif sepuluh tua.
2: ...97.5 pilihan anda yang tepat dan yang terbaik untuk bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini ya. 18 jam sehari bersiaran, 6 pagi sampai pukul 12.30 malam nanti. Baiklah, hari ini hari Jumaat, sebentar nanti akan kami bawakan kepada anda untuk sama-sama kita hayati khutbah Jumaat yang akan disampaikan. Mudah-mudahan setiap nasihat, setiap peringatan dan juga pengajaran yang disampaikan menerusi khutbah Jumaat nanti akan dapat menjadi panduan untuk kita perbaiki diri, perbaiki keluarga kita dan juga kehidupan seharian, insya-Allah. Apapun untuk anda, yang penting setia bersama dengan kami di Kedah FM.

0: langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Silakan Yuni.
1: Terima kasih Aida Jia di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya dapat hadir bersama-sama bagi menunaikan solat Jumaat di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada hari yang penuh keberkatan ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat baginda yang istiqamah mengikut ajaran Islam hingga ke hari kiamat insya-Allah. Dan saudara, alhamdulillah hari ini hari Jumaat, hari yang penuh barakah, 29 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 11 September 2026 Masihi. Bersama dengan saya Yuni Nurliti Yunus, mewakili Section Radio bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang kini bersiaran langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Nah, sebelum itu terima kasih ya diucapkan kepada stesen radio KLFM dan juga stesen radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan alhamdulillah saudara, sedikit gambaran ya saya berikan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya ketika ini. Kelihatan para jemaah telah pun memenuhi ruang solat utama masjid dan alhamdulillah, walaupun keadaan cuaca ketika ini berjerebu dengan kualiti udara berada pada tahap yang perlu diberikan perhatian, namun ianya tidak mematangkan semangat para jemaah untuk hadir ke masjid bagi melaksanakan tuntutan syariat pada Sayyidul Ayyam ini. Justru itu, marilah kita bersama-sama berdoa agar sentiasa berada dalam lindungan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memandang usaha kita dan juga menerima segala amalan-amalan kita insya-Allah. Baik saudara, kini kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah, dan bulan Rabiul Awal sentiasa mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya melalui sambutan Maulid Rasul yang baru saja kita sambut baru-baru ini ya. Dan dalam mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita berhenti pada rasa cinta dan selawat semata-mata. Sebaliknya, kita perlu meneruskan akhlak dan juga sunnah baginda dalam kehidupan seharian kita. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya supaya tidak berlebihan, menjaga kebersihan, menghargai nikmat kesihatan dan tidak melakukan kemudaratan. Dan kini Rabiul Awal akan melabuhkan tirainya dan kita bakal memasuki Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan peralihan bulan ini boleh kita jadikan sebagai satu titik muhasabah. Kalau pada Rabiul Awal kita memperbaharui cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila memasuki Rabiul Akhir, marilah kita buktikan kecintaan kita ini melalui amalan lebih menjaga kesihatan, lebih menghargai alam, lebih berdisiplin dalam kehidupan dan lebih bertanggungjawab terhadap masyarakat. Okey saudara, baiklah. Untuk panduan kita bersama ya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.13 minit tengah hari, dan khutbah Jumaat bertajuk Kesihatan Dijaga, Alam Dipelihara yang akan disampaikan oleh khatib dan imam yang bertugas pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Zulkifli bin Adimun, serta laungan azan oleh muazzin yang bertugas, Al-Fadil Ustaz Megat Muhammad Hafiz bin Megat Darul Azwan, itu dia. Dan hari ini khutbah Jumaat membawa satu mesej yang amat dekat dengan kehidupan kita, iaitu kesihatan dijaga, alam dipelihara. Dua perkara sebenarnya tak boleh kita pisahkan, iaitu kesihatan manusia yang sangat berkait rapat dengan keadaan alam sekitar. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan dan juga persekitaran yang kita diami, semuanya merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita jaga. Dan menjaga kesihatan bermaksud kita menjaga tubuh badan ataupun tubuh kita yang Allah amanahkan kepada kita untuk kita jaga sebaik-baiknya. Dan juga menjaga alam juga bermaksud kita menjaga bumi yang Allah ciptakan untuk kehidupan manusia. Baik saudara, langsung terus ke ruang solat utama masjid untuk mendengarkan lawangan azan yang pertama oleh Al-Fadil Ustaz Megat Muhammad Hafiz.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan suran azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 29 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 11 September 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Megat Muhammad Hafiz bin Megat Darul Azwan. Dan untuk panduan je para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mengambil sedikit ruang untuk menghayati message yang akan dibawa dalam kutubah Jumaat pada hari ini, iaitu kesihatan dijaga, alam dipelihara. Dan kalau kita fikirkan sejenak, kesihatan dan alam sekitar sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat rapat. Kita memerlukan udara yang bersih untuk bernafas, air yang bersih untuk diminum, dan juga persekitaran yang baik untuk kita menjalani kehidupan kita. Sebab itu, apabila kita menjaga alam, secara tak langsung kita sebenarnya sedang menjaga kesihatan diri, keluarga dan juga masyarakat. Dan khutbah hari ini juga mengingatkan kita bahawa bumi ini bukan milik kita untuk kita eksploitasi sesuka hati. Ini adalah sebenarnya adalah amanah Allah SWT yang dipinjamkan kepada kita dan akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Dan dalam kehidupan seharian sebenarnya, kadang-kadang kita menganggap perkara kecil seperti buang sampah, membazir air, guna elektrik secara berlebihan ataupun mencemarkan kawasan sekeliling sebagai satu perkara biasa. Tapi sebenarnya perkara biasa dan kecil inilah yang dilakukan oleh jutaan manusia dan akhirnya boleh memberikan kesan yang besar kepada alam. Begitu juga dengan kesihatan kita. Kita sering hanya menghargai nikmat sihat apabila kita jatuh sakit. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang dua nikmat yang sering manusia terlena dengannya, iaitu kesihatan dan juga masa lapang. Terlena tu maksudnya dia lupalah kan, dan terleka. Kesihatan juga masa lapang. Jadi menjaga kesihatan bukan hanya seketika ataupun ketika kita sudah sakit. Dan ia bermula dengan apa yang kita makan, bagaimana kita mengurus masa, menjaga kebersihan, bersenam dan juga mendapatkan rehat yang secukupnya dan mengelakkan daripada perkara yang boleh memudaratkan tubuh kita. Jadi bila kita orang kata apa, mendengar berita tentang gempa bumi dan juga bencana alam yang berlaku di negara jiran kita ni kan, seharusnya kita mengambil orang kata sebagai satu peringatan lah dan juga ruang untuk kita bermuhasabah diri kita. Kita mungkin tak mampu untuk mengawal bila bumi akan berguncang atau bila bencana akan berlaku, tapi kita mampu mengawal bagaimana kita menjaga amanah dan tu orang kata pertanggungjawab kita yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Jadi kita perlulah menjaga kebersihan, mengurangkan pembaziran dan juga menjaga kesihatan kita untuk memelihara alam sekitar. Dan saudara, seketika nanti kita akan dengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk Kesihatan Dijaga, Alam Dipelihara, yang akan disampaikan oleh imam kita yang bertugas, iaitu Al-Fadhil Ustaz Zulkifli bin Mahmud. Itu terus saja ke ruang solat utama untuk mendengarkan azan yang kedua dan seterusnya akan mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zulkifli.

الحمد لله القائل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون أشهد أن لا إله إلا الله بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Antara tanda ketakwaan ialah mensyukuri nikmat sebelum ia ditarik, menjaga kesihatan sebelum ditimpa penyakit, dan mencegah kemudaratan sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Setiap hari kita bernafas tanpa banyak memikirkannya. Kita keluar bekerja, menghantar anak ke sekolah dan menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, apabila langit mula kelabu, pandangan semakin kabur, mata terasa pedih dan dada mula sesak, barulah kita menyedari betapa berharganya udara yang bersih. Jerebu mengajar kita satu hakikat, iaitu nikmat sering tidak disedari ketika masih dimiliki.

0: Ikina ke bawah duli yang maha mulia Sri Perdeka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Perdeka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ru'ayahu minal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الحمد لله سدارة Demikian tadi khutbah Jumaat yang bertajuk Kesihatan Dijaga Alam Dipelihara yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zulkifli bin Adimun. Mudah-mudahan segala peringatan yang disampaikan sebentar tadi dapat kita hayati bersama. Dan sebagai penutup, marilah kita bawa pulang satu pesanan daripada khutbah hari ini, yakni kesihatan adalah nikmat, alam adalah amanah. Jadi jangan kita tunggu sehingga sakit untuk menghargai kesihatan. Jangan kita tunggu sehingga alam rosak untuk mula menjaganya. Terakhir, saya petik kata-kata nasihat dari khatib yang bertugas. Jerebu mungkin mengaburkan pandangan, tapi jangan sampai ia mengaburkan tanggungjawab kita. Jaga diri, lindungi keluarga. InsyaAllah saudara, kita akan ke udara lagi menerusi siaran langsung solat Jumaat pada minggu hadapan bersama rakan pelapor yang bertugas. Untuk itu, terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya Yuni Norlita Yunus dan juga rakan penerbit penyelaras Nur Farhana Muhammad Nur, mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Mesir JAKIM, serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Encik Nordin Abdul Rahim dan juga Encik Saiful Azman Muhammad. Terima kasih juga diucapkan kepada stesen radio KLFM dan juga stesen radio-radio negeri yang turut menyambung siar siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Untuk itu, kembali ke konti Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami secara dalam talian menerusi RTMP.
1: Alhamdulillah, selesai sudah kita sama-sama sebentar tadi menghayati secara langsung siaran khutbah Jumaat, dan apa yang disampaikan, kita harapkan semoga segala pengisian, nasihat dan juga peringatan dapat kita jadikan panduan dalam kehidupan kita seharian, insyaAllah ya. Kadang-kadang kita hanya perlukan satu peringatan untuk kita kembali melihat diri kita, nak perbaiki apa yang kurang, dan juga untuk kita terus berusaha menjadi insan yang lebih baik dari semalam, insyaAllah. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua bagi yang berada di rumah waktu ini. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Semoga segala ibadah kita pada hari Jumaat yang mulia ini dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Kedah FM. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami 18 jam sehari. 97.5 Kedah FM, Mesra Harmoni.

Baiklah saudara, dah semakin sampai ke penghujung tugasan Siti Zack untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang meluangkan masa teman saya di Interaktif 12. Dan apa yang kita harapkan, semoga segala perancangan kita untuk aktiviti-aktiviti kita hari ini dapat diteruskan dan sempurna dalam keadaan yang terbaik, insyaAllah ya. Kalau hari ini belum lagi menjadi apa yang kita rancangkan, jangan putus asa. Sebab apa? Sebab esok insyaAllah masih ada ruang untuk kita cuba lagi ya. Okey, teruskan lagi kesian anda bersama dengan kami di Kedah FM. Rakan yang lain pula menyusul selepas ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab dan tutur kata kita di mana saja kita berada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 petang.
1: Kosong 5.7 seluruh Langkawi.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, apa abang semua. Terima kasih memilih Kedai Fans sebagai pilihan nombor satu di hati anda. Menemani misi Relax Dora Mestia Layan Betul-betul ni. Itu dia Nurul kerana terluka. Okey, baik untuk anda semua. Terima kasih memilih Kedai FM tepat pukul 2.29 minit petang ketika ini. Hujan di negeri Kedah Darul Aman ni. Tapi kot dia hujan, main jitra hujan dekat Adul Stab hujan. Itu kot dia hujan, Adul Stab panas, Adul Stab hujan, kot dia tak hujan. Macam tu. Jadi kali ni banyak tempat yang hujan. Alhamdulillah, syukur. Dan terus menemani misi Relax 26 Hashtag Layan. Jangan pergi mana-mana. Ini dia Ikrim, bukan Aku Tak Cinta. Kedai FM.

0: 97.5,
1: 90.5,
0: 88.5,
1: 105.7,
0: dan 105.1.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu ayah? Abang kakak cuba Epsel Cafe. Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Di Doha 48 minit petang ketika ini masih lagi menemani misi Redax Dona Mester Layan. Hujan-hujan ni ada Khairi di Mergung kata nak pergi mengai. Hati-hati lah bang. Oi. Mengapa kalau pakai panci tak apa, kadang kita duk cari nak pergi. Orang kata terutama ban kan, dia macam lincing ke tepi kot parit kot kan. Kalau parit yang dah bersimen tu okey lah. Jadi hati-hati lah kot pergi kot tali ayak. Kalau orang pergi ni dia panggil tali ayak, kat sini panggil bertandok macam tu lah. Tali ayak tu maksudnya dekat pintu tu degit lah, dia macam pusing tu, panggil tali ayak kot. Tak tahu lah orang-orang kat belah sini macam mana kan. Okay, baik, itu hati-hati di sungai juga. Mungkin sungai-sungai kecil apa semua, kalau boleh tu elakkan waktu hujan ni kan. Kalau boleh ada yang berteman, kalau boleh janganlah pergi tebing-tebing. Kadang kita tergelincak jatuh tu, tak ada kawan tarik. Dan kawan tarik dengan kawan-kawan pergi kita. Ini contoh yang mesti baca kes yang pernah terjadi. Jadi anda berhati-hati juga. Baik, untuk anda semua, nak ke mana hari cuti ni? Ada kata plan nak pergi pakai kenduri, ada kenduri doa selamat, ada buat kenduri hari jadi anak, ada buat akikah juga. Dalam masa yang sama, tak apa-apa, terima kasih semoga dimudahkan urusan majlis anda semua. Dan terima kasih mendengar Kedai FM. Jom kita layan ini dia. Nak pergi dating tak? Dating masuk minang tu. Okey, jom diam-diam jatuh cinta. Ramla-ram untuk anda, Kedai FM.

Kedai FM Senapa 7 pulang yang 5 pilihan terbaik di utara. Itu dia separuh masa ada 5 telah menghiburkan anda di Kedai FM 97.5 terbaik di utara ketika ini. Baik untuk anda semua kan, sebab apa Miss Inap minta lah ramai-ramai tolonglah like dan juga follow TikTok Kedai FM. Cepat-cepat follow TikTok Kedai FM. Yang like tu like lah video-video yang dipost apa semua kan. Okay, yang belum lagi follow, cepat-cepat follow TikTok Kedai FM. Tak je Kedai FM di channel TikTok anda. Semua ada TikTok. TikTok tu aplikasi hitam. Warna hitam pula. Okay, baik. Jadi guna platform media sosial TikTok, jangan lupa follow tak, jangan lupa follow tak follow, jangan lupa lah follow. Okay, mudah, klik je butang follow tu. Okay, tambahlah rakan, boleh kita dekat-dekat lagi. Okay, jangan ke mana-mana. 3.15 minit petang nanti kita ada rancangan tajaan kita pada petang ni. Jangan pergi mana-mana sebab kita akan bersama dengan Abby Halim. Akan cerita pasal apa? Nantikan 3.15 minit petang nanti. Jom layan lagu ini, Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, Kedai FM

0: Kedah FM, pilihan terbaik di utara. Terima kasih orang-orang utara telah memilih Kedah FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda. Terima kasih. Banyak kali dah terima kasih Miss ucapkan. Apa buah hati-hati memandu dalam keadaan hujan ketika ini, jalan lincir, tambah yang memandu menunggang motosikal tu, saat ini nak pergi kerja ni motosikal tu, hati-hati bawa baju hujan siap-siap no. Jangan laju sangat, jangan break. Break tangan tu kadang-kadang tergelincir. Jangan kita break mengejut je. Baik, kita seperti biasa, kita akan terus untuk rancangan tajaan kita pada petang ni. Kita dah ada di talian, dia tunggu dari tadi lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Mezi.
0: Ya, apa khabar sihat Ibi Halim?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat, syukur. Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah, saya juga sihat. Dan hari ini pun hujan rahmat pada hari Jumaat. Alhamdulillah, kita teruskan bersama dengan Tuan Ibi Halim kita untuk menceritakan lebih lanjut tentang apa yang ada pada hari sediakan.
1: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada DJ Mezi dan juga para pendengar Kedah FM yang sedang mengikuti siaran Kedah FM ketika ini. Alhamdulillah, salam Sayyidul Ayyam, hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan kita perbanyakkan selawat, mudah-mudahan segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan, dan semoga usia kita yang semakin bertambah pada hari ini juga mendapat keberkatan usia, dan Allah Ta'ala kurniakan kesihatan yang sebaik-baik untuk kita bagi meneruskan lagi kehidupan yang berbaki di masa-masa yang mendatang, insya-Allah. Dari Busy sebut pasal hujan, yeah. Saya sekarang ini berada di Changlun.
0: You Changlun berhujan.
1: Saya berada di Changlun, memang hujanlah Busy, daripada pagi tadi lagi hujan. Yeah. Dan rakan saya, tim saya pun ada yang berada di Sungai Petani pun katanya hujan juga. Sebenarnya bukan apa, saya ada di Sungai Petani, apa tu, di Changlun ini, iaitu di kompleks Changlun, iaitu Simat Changlun, yang mana kita sedang mengadakan jelajah promosi bergerak ya, untuk terapi mata dan juga rawatan resdung Tabib Azli. Jenama tu nak kena sahkan. Kita ni daripada Tabib Azli. Sebab apa, kita takut nanti ada yang tertukar ke. Jadi kaedah Tabib Azli ni mungkin berbeza dan ada kelebihan tersendiri berbanding dengan kaedah-kaedah yang mungkin juga turut dibuat oleh orang lain, orang persoarangan ataupun kumpulan-kumpulan lain lah. Jadi untuk minggu ini kami rasa amat berbesar hati sebenarnya. Sebabnya kalau sebelum-sebelum ni kita buat jelajah promosi di merata-rata tempat, kadang-kadang di negeri yang berlainan, tetapi untuk minggu ini, untuk kali ini cukup istimewa, kita tumpukan di negeri Kedah Darul Aman. Tiga lokasi serentak ya, tiga lokasi serentak kita mengadakan jelajah promosi untuk terapi mata dan juga rawatan resdung serta promosi-promosi produk-produk keluaran Tabib Azli. Bermula hari ini, hari Jumaat, esok hari Sabtu, hari kedua, dan lusa hari ketiga, hari Ahad. Maknanya tiga hari berturut-turut ya, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari ini 11 hari bulan, esok 12 hari bulan, dan lusa 13 hari bulan, hari Ahad. Bermula 10 pagi hingga 9 malam. Kepada para pendengar Kedah FM yang ada permasalahan berkaitan dengan mata. Bila sebut masalah mata ni, macam-macam masalah. Saya sendiri pun apabila kita menjelajah ke seluruh semenanjung ini, macam-macam cerita, macam-macam khabar duka yang kita dengar daripada pelanggan-pelanggan yang datang. Mereka datang semata-mata untuk nak, kata orang tu, nak berikhtiar. Nak berikhtiar sebab apa? Makin lama mata ni dah makin kabur, penglihatan jadi makin sukar. Kadang-kadang nak membaca, nak tengok telefon, nak baca WhatsApp pun dah tak boleh. Apatah lagi nak mengaji Al-Quran. Jadi macam-macam masalah yang kita dengar. Ada juga mereka yang mengalami masalah mata, masalah kesegaran mata ini berpunca daripada penyakit-penyakit ataupun masalah kesihatan yang lain yang dialami. Sebagai contohnya, mereka ada sejarah diabetes ataupun disebut sebagai kencing manis. Kita kena awas kita kena berjaga-jaga siapa yang ada masalah gula dalam darah yang terlalu tinggi untuk tempoh yang lama kebiasaannya, maka risikonya juga kepada mata ataupun penglihatan kita. Jadi alhamdulillah untuk kali ini, untuk minggu ini, kita buat terapi mata dan juga terapi resdung ini di 3 lokasi serentak di negeri Kedah Darul Aman ini. Saya berada di Sungai Petani. Lebih tepat lagi kami berada di dalam Kompleks Chang Lun. Kompleks Chang Lun, Si Mat Chang Lun ni. Masuk je dalam tu, tingkat bawah ni. Masuk je pintu masuk utama tu. Dah boleh nampak dah kita punya bus. Masuk je pintu masuk utama tu. Ada bus kita dekat tengah-tengah. Sebelum nak naik eskalator ke atas tu, kita dah berada dekat tengah-tengah pintu masuk. Okey, itu lokasi yang pertama. Lokasi yang kedua, Tim Tabib Azli. Bermula hari ini juga, serentak 3 hari juga. Kita berada di Lotus Sungai Petani Utara. Lotus Sungai Petani arah utara, Legenda High Sungai Petani. Bermula hari ini juga, 10 pagi hingga pukul 9 malam nanti. Dan lokasinya ialah di berdekatan dengan pos laju. Jadi masuk je dalam Lotus Sungai Petani utara tu, Legenda High, bus kita berdekatan dengan pos laju. Dan satu lagi kita punya tim kita, Nun, berada di Pulau Langkawi. Di Pulau Langkawi, lokasi dia selama 3 hari ni kita buka bus, kita buat promosi di dalam Langkawi Fair Shopping Mall. Langkawi Fair Shopping Mall juga di tingkat bawah berdekatan dengan kedai pakaian. Masuk je dalam Langkawi Fair Shopping Mall tu, nanti carilah berdekatan dengan kedai pakaian tu, adalah bus kita. Bus kita tertera Tabib Azli. T-O-B-I-B, Tabib A-Z-L-I, Azli, Tabib Azli. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, okay, macam mana kaedah terapi oleh Tabib Azli untuk terapi mata dan juga rawatan resdung ni, jadi cuba buka TikTok kita. Yang belum follow lagi TikTok Tabib Azli, boleh follow sekarang, boleh share, kongsikan dengan rakan-rakan yang lain sesuatu yang memang saya kira untuk yang cukup bermanfaat lah. Yeah. Kita mencari solusi, mencari ikhtiar untuk kesegaran mata kita dan juga kesegaran hidung kita. Jadi boleh follow TikTok Tabib Azli, ejaannya T-O-B-I-B, Tabib, ya, T-O-B-I-B, Tabib, A-Z-L-I, Azli, Tabib Azli, terapi mata dan resdung. Boleh juga hubungi saya, Abi Halim Al-Firdaus, di talian 013-6313-888. 013-6313-888. Jadi kita nak berehat dulu. Lepas ini saya akan ceritakan lagi apa kebaikan, apa kelebihan kalau kita buat terapi mata dan juga rawatan resdung kaedah Tabib Azli ni.
0: Yeah.
1: Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.
0: Okay, baik, jangan pergi mana-mana, terus setia di Kedah FM.

0: FM 97.7 yang 5 pilihan terbaik di utara. Kita kembali bersama dengan Abi Halim. Silakan Abi Halim.
1: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada DJ Mizi dan juga para pendengar Kedah FM. Okey, saya ulang lagi sekali. Yang belum pernah ataupun yang belum tahu lagi mengenai terapi mata dan juga rawatan Resdung Tabib Azli. Okey, jadi cubalah follow. Cuba ikut kita punya TikTok. Tabib Azli. T-O-B-I-B. Tabib A-Z-L-I. Tabib Azli. Terapi mata dan resdung, di situ boleh tengoklah video-video ataupun kita juga sering kita buat siaran langsung, ya, siaran langsung menerusi TikTok ini untuk memberikan gambaran yang lebih dekat kepada followers-followers, pengikut-pengikut ataupun pendengar-pendengar Kedah FM yang nak tahu dengan lebih lanjut mengenai terapi mata dan juga rawatan resdung Tabib Azli. Okey, sebenarnya kalau kita pergi ke mana-mana destinasi pun, tak kiralah sama ada di negeri Kedah ke ataupun di mana sahaja kita pergi, memang berpusu-pusu, berduyung-duyung yang datang untuk nak berikhtiar. Ini salah satu kaedah ikhtiar yang kita buat terapi. Ini dia umpama terapi urutan mata. Antara kebaikan dan juga kelebihan dia, yang pertama pastinya dia akan meningkatkan kualiti hidup kita. Sebab apa? Apabila mata kita rasa lebih selesa, dia amat membantu aktiviti harian kita. Kita rasa nak membaca lagi selesa, nak memandu lagi selesa, nak bekerja pun kita rasa lebih mudah apabila kita tidak ada masalah mata ataupun tidak ada masalah penglihatan. Jadi teknik kaedah terapi ini, okay, yang pertamanya dia membantu melegakan keletihan mata. Biasalah kita ni guna mata sejak daripada kita bangun tidur, pencelik mata sampailah kita tutup mata, maka selama itulah kita guna mata kita. Jadi sebenarnya mata kita pun dia stres, dia stres, ada tekanan, berasa letih, terutama sekali mereka yang bekerja menghadap komputer, menghadap skrin komputer ataupun gadget terlalu lama, menyebabkan keletihan kepada mata kita, melemahkan otot-otot dan juga saraf mata. Jadi apabila kita buat terapi, dia amat-amat membantu mengurangkan rasa letih pada bahagian mata. Kita rasa mata lebih ringan, lebih segar, dan penglihatan kita pun lebih jelas. Okey, sebab apa? Sebab dia mampu membantu melancarkan peredaran darah di sekitar mata kita, sekaligus dia membekalkan oksigen dan juga nutrien kepada tisu-tisu di kawasan mata kita. Ada juga yang mengadu, dia kata sering sakit kepala. Sakit kepala ni ada kemungkinan juga mereka ada masalah resdung, lendir sinus yang terkumpul di dalam rongga sinus. Lendir resdung terlalu banyak, itu pun menyebabkan sakit kepala. Tapi ada juga yang disebabkan berpunca daripada masalah mata itu sendiri. Dari sakit kepala, rasa tekanan di bahagian dahi dan sebagainya, cuba buat terapi kaedah terapi Tabib Azli ini, kerana dia akan melegakan ketegangan pada otot di sekitar mata yang menyumbang kepada masalah sakit kepala yang kita alami itu. Jadi di kawasan keliling mata ini dia memang memberikan rasa relax, kita rasa lega, mengurangkan stres mata. Di samping itu juga, ramai yang mengalami masalah mata tu dia bengkak, bengkak di bahagian bawah mata. Jadi sebenarnya salah satu punca ialah pengumpulan cecair pada kelopak mata. Jadi mata ni kita macam nampak macam bengkak bahagian bawah, sebabnya cecair banyak terkumpul dekat situ. Jadi bila buat terapi, kita akan rasa mata lebih segar, lebih cerah, penglihatan kita pun rasa lebih selesa, mata rasa lebih ringan. Dan ramai juga yang mengalami masalah-masalah yang lebih teruk lagi, dah telah disahkan oleh doktor, ada masalah berkaitan dengan ketegangan di bahagian bola mata yang disebut sebagai glaukoma, ya, tekanan mata. Ada juga yang mengalami masalah selaput dalam mata, ada yang mengalami masalah katarak, rabun, silau, rabun dekat, rabun malam. Itu antara masalah-masalah yang sentiasa kita dengar. Jadi cubalah, cuba buat terapi mata, insya Allah kita akan rasa lebih lega, kita akan rasai sendiri perubahan ataupun perbezaannya. Itu bab mata. Kalau bab bersedung pun, yang selalu bersin, gatal-gatal hidung, hidung asyik tersumbat, nafas berbau, jangan tunggu lama-lama, jangan biarkan masalah itu berlarutan. Boleh datang ke tiga lokasi yang sedang berlangsung sekarang ini, iaitu di Kompleks Chang Lun. Kompleks Chang Lun di Simat Chang Lun ini, di tingkat bawah. Begitu juga lokasi yang kedua di Sungai Petani, iaitu di Lotus Sungai Petani Utara, dan satu lokasi lagi di Langkawi Shopping Mall. Jadi untuk dah tahu dengan lebih lanjut, boleh telefon saya AB Halim di talian 013-6313-888. Ya, 013-6313-888, ataupun follow kita punya TikTok Tobib Azli. Itu saja di Jimizi.
0: Baik, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dah sebentar tadi, dan terus setiap di Gerai FM dalam Redaks 26 bersama Jimizi hingga 6 petang nanti. Kedai FM.

Dapat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di Utara Timur Gersih. Terima kasih untuk anda semua yang sentiasa mendengar Kedai FM ketika ini. Mesti nak kongsikan pandang waktu solat dan fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setak membawa sepukul senang waktu asar 4.20 minit petang. Pendang Kuala Muda Yan waktu asar 4.21 minit petang. Perantarap Sih waktu asar 4.19 minit petang. Seluruh daerah Badan waktu asar 4.20 minit petang. Kulim Badan Baru 4.21 minit petang. Seluruh Pulau Langkawi waktu asar 4.23 minit petang. Dan juga Puncak Gerung Jerai waktu solat waktu asar 4.21 minit petang. Teruskan kesetiaan di Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara.

0: Bawa turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM, ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

Kedai FM 97.5 pilihan nombor 1 orang utara 4:46 ini petang ketika ini. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Kibar, jangan tak kibar. Kalau ni kan ramai yang walaupun di kenderaan tu dah ada petak pasang dia, sebab dia buatan dekat misi sesuah gam nanti dia betul kerana tercabut misi petak pasang dia tercabut, tengok hilang dia tinggal tempat pelekat dia. Jadi ada yang sekarang ni dah beli yang macam magnet apa semua kan. Oh, zaman dah canggih sekarang ni. Jadi tanda cintakan negara, terus kibarkan jalur gemilang di permis perniagaan anda. Di rumah satu, rumah satu bendera, tak salah, satu rumah 10 bendera pun boleh, nak buh 20 pun boleh. Tapi semangat cintakan tanah air kita sepada kita menyambut Hari Malaysia 16 September nanti. Baik, 5 petang nanti kita ikuti utama 5 petang. Jangan pergi mana-mana, terus tetia bersama misi Relax 26 #layan ni dia. Jurang takdiku, Ku Faiz untuk anda. Kedai FM.

0: Berita seterusnya. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti mangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Catherine atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di Tebing Barat dan Batu Mukaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Immigration Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia. Kedai

Kedai FM 97.5. Ini dia. Assalamualaikum JBZ Pak Doman, Bukit Kuang. Ucapan selamat pendengar Kedai FM buat semua sahabat radio Kedai FM. Dan sahabat tukar buat Cik Mizi. Dan juga tadi ada Mak Tito yang kebetulan dia kata Mizi hujan-hujan tak dia pergi keluar mana lah, layan Kedai FM je. Dan juga assalamualaikum, selamat petang JBZ. Saya Azhar dari Merbuk. Terima kasih Abang Azhar kita di Merbuk. Dan juga ada lagi Teratai sepi sik. Lama tak dengar ni. Teruskan melangkah walaupun jatuh berkali-kali, kerana sabar itu indah. Bahagia sedang menanti di hadapan. Percayalah, selepas hujan pasti ada pelangi yang cantik. Ya, terima kasih kerana kongsikan kata-kata semangat ni. Moga semua bermanfaat untuk kita untuk terus melangkah menghadapi hujan dalam hidup ini. Kadang-kadang sukar, yang terlalu sukar, kerana kita diuji dengan pelbagai masalah. Tapi kadang-kadang orang yang kononnya cuba membantu kita di skrin kita tu, salah satunya adalah musuh kita. Itu sangat membuatkan kita betul-betul kecewa, kan, dengan kadang tu. Baik, untuk anda semua, ini dia Bunga Angkasa, Tiara Rosa, Kedai FM.

Kedai FM 97.5 pilihan nombor 1 orang utara. Terima kasih orang utara yang telah memilih Kedai FM terbaik. Okey, baik, 5.40 minit pertama misi dah nak mengundur diri. Memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Sedangkan dia dah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata esok, jangan lupa session berkembang. Kita akan bersama dengan mana? Nantikan dia esok 3 petang. Dan misi dah nak mengundur diri. Memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Sedangkan dia dah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata sebab ni bersama dengan siapa? Aha, nantikan lepas ni pukul 6 petang nanti. Sehingga kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Kedai FM terbaik di utara. Okey, misi tinggal cara ini dia. Dato' Jamal Abdillah, gadis Melayu. Oh, hati-hati memandulah. Kedai FM.

0: 90.5
1: 88.5
0: 105.7
1: dan 105.1.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Boleh tuan kongsikan antara tempahan pelanggan yang paling diingati sampai sekarang? Dan ada tak tempahan yang dibuat tapi tak macam yang dirancang? Macam mana selesaikan tu? Produk yang tuan rasa paling menarik untuk diberikan hadiah? Dan kalau pendengar nak mula belajar dari zakat ni, apa yang patut mereka tahu terlebih dahulu? Dan juga nasihat kepada orang yang nak jadikan kraf tangan sebagai sumber pendapatan.
2: Biz On Air.
4: Okey, antara tempahan pelanggan yang paling diingati sampai sekarang, actually produk tu dia bukan tempahan lah, tapi kita punya token sendiri, iaitu pada masa pertabalan Sultan Kedah yang sekarang ni Sultan Salihuddin, masa tuanku ditabalkan tu, kita ada bagi satu potret gambar saiz A1 dekat apa tuanku, Tunku Sultan. Dan alhamdulillah potret tu digantung di dalam istana. Saya ada sumber lah daripada kawan-kawan yang kerja dalam istana. Dia memang ada ambil gambar tu. Memang potret tu Tunku Sultan gantung dekat dinding. Tu yang momen yang saya rasa paling paling rasa bangga lah. Little product anak Kedah. Tunku Sultan display dalam istana. Tu kita rasa paling syok lah tu. Okay. Pernah tak hasil yang dibuat tak seperti yang dirancang? Pernah. Dia kadang-kadang expectation pelanggan lah. Kadang-kadang sebab kita main dengan kayu. Kadang kayu ni dia main memang orang kata permukaan dia tak sama, corak dia tak sama, apa semua kan. Kadang-kadang customer expect macam ni, tiba-tiba main atas kayu dia jadi bercelik, macam tu. So kadang-kadang benda tu kita outcome dengan kita explain lah, kita explain yang apa memang sifat kayu macam tu apa semua. Tapi let's say kalau kita customer tak boleh terima juga, biasanya kita akan gantikan je dengan papan baru. Kita akan buat juga benda yang sama, cuma kita gantikan dengan papan lain yang mungkin nampak okey sikit, macam tu. Kalau produk yang paling menarik untuk dijadikan hadiah ni, biasanya potret lah. Potret, sebab potret ni dia ada gambar, kita nak tulis apa pun boleh, apa semua senang. Dan satu lagi potret yang ada jam, ni yang paling selalu saya recommend lah. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang tak suka display gambar dia, tapi bila kita letak jam di situ, produk tu dia ada fungsi. Fungsi dia apa? Jam. Mungkin kat gambar tu dia tak highlight sangat, tapi sebab ada jam, dia nak pakai jam tu, dia nak gantung jam tu, sebab ada fungsi, macam tu. Okay, so kalau kata mereka yang nak mula belajar laser cut, terlebih dahulu kita kena faham dululah market kita macam mana, market jualan kita macam mana, klien macam mana, prospek macam mana kita nak cari, yang kita target apa semua, dan kena belajar pasal maintenance mesin laser juga. Yang tu yang paling penting.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
5: Tak perlu stres. Buka radio dan

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Badani. Salam hujung minggu. Waktu ni santai 12 hashtag namakan jiwa bersama saya DJ Is. Apa khabar semua? Kan hari Jumaat, puluh selah hari hari penuh barakah. Alhamdulillah. Boleh dikatakan hari ni seharian selepas dalam pukul lebih kurang 10-11 pagi tu dah start hujan. Okay. Dari sini sampailah ke Pulau Pinang Utara semua tu Perlis kan. Utara Perak. Alhamdulillah sejuk sikit kan. Apapun yang waktu ni tengah mandu, hati-hati jaga kenderaan anda. Yang penting jangan rapat sangat. Okey, itu yang terbaik lah. Apapun, terima kasih juga pada rakan sukan bilik kah, iaitu tadi bersama dengan DJ Mizi dari Relax 26 hashtag layan. Okey, dan untuk edisi hari ini 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 11 September 2026 hari Jumaat. Okey, kita akan bersama sampai 12 tengah malam dan pastinya banyak info-info terkini yang dikongsi bersama yang sahaja di RTM, juga lagu syok-syok belakang. Dan untuk anda malam ni, kenanganku, katakan layan lagu-lagu kenanganku Muzik Express 60-an, 70-an, 80-an. Itu dia, throwback balik. Okey, lepas itu kita teruskan lagi dengan Cafe Santai hingga jam 12 tengah malam. Alright, dan juga asal lagi macam biasa, untuk petang ni kita akan ikuti Poket Ilmu. Okey, dan juga petang ni bertajuk 5 waktu di tengah solat yang akan disampaikan oleh berbahagia Profesor Dr. Syukri Ahmad yang terbitkan oleh Hamdan Daim. Okey, dan juga untuk semua di mana saya tak keserangan pada hari ini, ada saya ditemani oleh rakan di bilik kawalan siaran kita, ada Syafa Neti dan juga Suhaimi ataupun Mi Jawad. Okey, dan juga di Bahasa Harapan bersama dengan Din Hokago, Hokago padah dengan RD Arus. Okey, alright, dan untuk semua, jangan lupa untuk terus hantar kiriman WhatsApp anda kepada kami, ucapan, semua ucapan. Alright, dan untuk semua, terus bersama kami yang jauh tu boleh dengarkan kami di platform RTM Klik Motor sekarang percuma saja. Alright, jom bersama DJ Is kita terbang sampai 12 tengah malam, santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

0: Pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah redha Islam menjadi cara hidup bagi kalian. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Pocket Ilmu di Kedah FM, padat dengan pelbagai disiplin ilmu seperti Tauhid, Fiqh dan Tasawuf akan dibicarakan dalam rancangan ini. Pocket Ilmu setiap hari Jumaat pukul 6.15 minit petang di Kedah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita mulakan bicara siaran petang kita pada hari ini dengan ucapan terima kasih Allah, syukran, alhamdulillah kerana telah memberikan kita ini ruang dan peluang untuk berada di dalam alam ini lagi, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, sehingga setiap nikmat itu merupakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan dan ditambah-tambahkan nikmat lagi. Dan nikmat yang paling besar ialah iman dan Islam. Pada petang ni ya, kita akan bincang tentang satu tajuk berkenaan dengan waktu yang ditegah sembahyang, iaitulah berkaitan dengan sembahyang-sembahyang sunat tertentu. Bila kita cakap soal sembahyang ni, sembahyang ni adalah rahsia Allah kepada orang yang beriman. Dia suatu perintah utama dalam soal peribadatan ini, selepas daripada iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sembahyang ni dia merupakan satu amalan dan ibadat yang sangat penting. Dan kita harus faham bahawa sembahyang ni seolah-olah merupakan pertemuan ruh insan dengan satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala pun wajibkan kepada kita. Sebab itu bila kita laksanakan perintah sembahyang ini, dia merupakan satu di antara tanggungjawab kita yang telah kita lunaskan. Tanggungjawab untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab kita sebagai insan yang mengakui diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, bila kita sembahyang ni, kita sebenarnya sedang berusaha menyucikan diri kita dan jiwa kita, dan berusaha untuk mendapat ketenangan hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, Allah sebut, "A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah bahawa dengan mengingati Allah itu hatimu akan jadi tenang. Di antara bentuk kita ingat Allah sembahyang. Dan Allah juga sebut dalam ayat yang lain, "A'udzubillahi minasyaitanirrajim, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sembahyang itu sebenarnya juga satu yang sangat penting. Dialah yang membina disiplin waktu dan kesedaran rohani kita. Tak ada dalam agama yang lain. Inilah suatu-satu agama yang telah ditunjuk secara langsung oleh empunya alam ini, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengikut waktu daripada pencipta alam dan bukan daripada hawa nafsu kita. Sebab itu sembahyang ini suatu yang sangat penting untuk kita faham dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuan-tuan dan puan-puan saudara muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita perhatikan ya, kalau dalam amalan sembahyang kita, ada waktu posisi kita berdiri kan, ada waktu kita rukuk, ada waktu kita sujud, semua itu melambangkan suatu keadaan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kalau kita berdiri, itu tanda hormat dan tunduk kepada kebesaran Allah Ta'ala. Bila kita rukuk, itu tunduk, itu tanda kita merendahkan diri kan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sujud misalnya, itu sebagai tanda kita melakukan penyerahan mutlak dan penghinaan diri kita terhadap kebesaran Allah. Allah nak macam tu. Sebagai Tuhan yang menciptakan kita, Allah minta kita sujud, Allah minta kita rukuk. dan ketika kita sujud dan ketika dahi menyembah dan menyentuh bumi, di situlah roh kita paling dekat dengan Allah. Di situlah waktu dan detiknya Allah menerima banyak permintaan-permintaan yang kita memang memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslim-musliman yang dirahmati Allah sekalian, maka sembahyang itu satu perintah langsung dari Allah, membedakan kita orang yang beriman dengan tidak. Jadi sembahyang itu bukan suatu yang boleh dianggap sebagai satu permainan. Kan? Kita mesti laksanakan. Berbalik kepada soalan yang kita nak bincangkan pada petang ini, iaitu apakah di antara solat sunat yang boleh lakukan dan juga solat sunat yang tidak boleh lakukan pada waktu-waktu yang tertentu. Pendek kata, solat sunat ini semua boleh lakukan pada bila-bila masa kecuali dalam 5 waktu tertentu yang tidak dibenarkan, disebutkan sebagai suatu yang diharamkan ataupun karatu tahrim, satu kemakruhan yang haram, yang boleh bawa kepada haram. Iaitulah 5 perkara ini seperti disebutkan oleh Abu Suja, Syekh Abu Suja dalam Kifayatul Akhyar. Dia kata ada 5 waktu yang seorang itu tidak boleh salat sunat mutlak selain daripada sunat yang punya sebab. Satunya ialah kalau sembahyang sunat setelah sembahyang subuh sehingga terbit matahari. Artinya selepas sembahyang subuh tidak ada lagi sembahyang sunat mutlak, kecuali jika sunat itu dilakukan kerana kebiasaan yang dilakukan sebelum yang ada kaitan dengan misalnya tahajud malam ke, ataupun sunat sebelum subuh, sunat fajar ke, yang dibiasakan dibuat, maka bolehlah diqadakan selepas sembahyang subuh. Namun demikian, kalau seseorang itu nak sembahyang qada, dia bukan sembahyang sunat, dia sembahyang qada. Ya, sembahyang qada kerana mungkin dia tertinggal ke, maka boleh dilakukan pada waktu selepas subuh. Kerana apa? Kerana qada itu bukan sembahyang sunat. Walaupun qada yang ditinggalkan itu lama berlalu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kewajipan mengqadakan sembahyang ini mesti dilakukan. Kita bagi contoh beginilah kan, yang kadang-kadang banyak berlaku pada wanita perempuan kan. Perempuan yang tak sempat untuk sembahyang pada waktu tentu kan, misal waktu zuhur, tiba-tiba dia datang haid dalam waktu yang telah pun masuk zuhur itu. Katakan pukul 2 dia tak sembahyang lagi, tiba-tiba datang haid pada waktu. Apabila dia telah suci daripada haid dia dan dia mandi pada waktu subuh, mungkin 7 hari selepas itu, dia hendaklah mengqadakan sembahyang. Dan dia boleh qadak selepas sembahyang subuh, kerana waktu yang ditinggalkan itu berkait rapat dengan waktu yang sepatutnya dilaksanakan pada waktunya. Dia qadak ini tak terikat dengan waktulah, dan dia boleh lakukan bila masa. Muslim-musliman yang dirahmati Allah sekalian, hal ini pernah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Kata dia, harus melakukan qada salat fardu pada semua waktu, termasuk pada waktu-waktu yang dilarang melakukan salat sunat. Keduanya, waktu yang dikira sebagai tidak boleh sembahyang sunat, sunat mutlak lah, sunat yang tidak ada kait terkait lah. Kalau sunat terkait ni misalnya, katakanlah waktu itu berlaku apa ni, apa-apa yang kaitan dengan gerhana matahari misalnya. Gerhana matahari mungkin dia berlaku petang kan, selepas waktu asar. Maka ketika itu sunat itu boleh lakukan walaupun selepas sembahyang asar, kerana gerhana itu berlaku pada waktu yang dikira ada sebab. Maknanya gerhana itu berlaku dan sembahyang sunat itu berlaku disebabkan ada sesuatu. Balik kepada tadi ini, perkara yang tidak boleh dilakukan sembahyang sunat mutlak itu ialah pada ketika terbit matahari hingga menjadi sempurna kebulatannya. Maknanya tadi selepas subuh. Sekarang ni matahari dah mula naik. Bila bulan naik, sembahyang tidak dibenarkan. Sampailah matahari itu penuh naik. Maka ketika itu bolehlah dilakukan sembahyang dalam satu kaul. Sembahyang disebutkan sembahyang Isyraq. Setengah ulama dia kata, sampailah matahari itu setinggi segala. Artinya dalam tempoh mungkin sekitar setengah jam. Selepas itu, yang membolehkan seseorang itu sembahyang duha. Waktu yang ketiga ialah waktu istiwa. Maksud waktu istiwa itu ialah ketika matahari benar-benar berada di atas ubun-ubun kepala kita. Maksudnya, matahari itu benar-benar terpacak di atas kepala sehingga tergelincir. Maksudnya, 10 ke 15 minit sebelum masuknya waktu zuhur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, waktu itu adalah waktu yang selain daripada waktu yang disebutkan tadi ialah yang keempatnya ialah selepas sembahyang asar sehingga terbenam matahari. Jadi waktu ini di antara waktu yang dilarang untuk melaksanakan sebarang sembahyang sunat, melainkan sembahyang sunat yang terkait dengan sebab, seperti sembahyang sunat gerhana matahari misalnya. Dan yang kelima ialah waktu ketika matahari kekuning-kuningan sampai benar-benar terbenam. Waktu ini walaupun dia selepas asar, ada orang yang dia kadang-kadang dia nak sembahyang asar tu dia lewat-lewatkan sampai kepada waktu tahrim. Waktu tahrim ni waktu ketika matahari itu dah nak masuk, nak terbenam dah. Dia dah masuk kepada fasa nak terbenam. Ketika ni sebenarnya dia adalah waktu haram, tapi kena sembahyang juga. Sebab ada orang yang tak sembahyang asar misalnya, dia telah melakukan sembahyang yang sebenarnya masuk pada waktu tahrim. Jadi sunat pun dia menjadikan haram. Sembahyang fardu pun yang dilakukan itu juga berdosa kerana telah masuk kepada fasa waktu tahrim tadi. Apatah lagi waktu sembahyang-sembahyang mana-mana bentuk sembahyang sunat tidak boleh dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ada dalil yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang lebih kurang maksudnya ada tiga waktu yang semua dilarang Rasulullah SAW melakukan sembahyang. Sembahyang ataupun menguburkan mayat kita. Waktu itu adalah waktu terbit matahari sehingga jelas naiknya. Waktu suatu ketika matahari tegak di atas kepala dan sampailah waktu di mana matahari dah hampir terbenam. Jadi Nabi SAW melarang tiga waktu ini. Bahkan pada tiga waktu itu juga dilarang untuk mengkuburkan orang yang mati. Jadi maksud melarang menguburkan itu bukan bermaksud kalau sebelumnya nak dikuburkan, bila sampai pada tengah hari tak boleh, tak. Maksudnya ialah larangan kalau orang tunggu saat tengah-tengah hari yang terik itu, waktu itulah yang nak dikuburkan, baru nak dimula tanam. Yang ini Nabi SAW larang untuk menanam mayat di dalamnya kerana waktu itu adalah dikaitkan dengan hal yang tidak boleh kena hadis yang lain. Demikian juga kita faham bahawa soal sembahyang selepas asar misalnya bagi orang yang solat jamak takdim kan, maka selepas, maksudnya katakan seorang itu sembahyang salat jamak takdim asar dengan zuhur, dan setelah dia sembahyang jamak takdim asar dengan zuhur, maka dia tak boleh lagi melaksanakan sembahyang sunat selepas itu kerana dia telah pun melakukan sembahyang asar walaupun dalam waktu yang zuhur. Jadi kita fahamlah bahawa sembahyang sunat ini ada waktu yang memang dibenarkan, ada juga waktu yang tidak dibenarkan untuk kita laksanakan. Perbincangan kita berkenaan dengan waktu-waktu yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam.

0: kemusykilan anda akan dijawab selepas ini. Hantarkan soalan anda ke Facebook Radio Malaysia Kedah FM dan telefon 771-3037 atau 771-7608.
1: Alhamdulillah, kita sambung semula perbicaraan kita berkenaan dengan solat-solat yang ditegah sembahyang pada waktu-waktu yang tertentu. Sebelum ini kita bincang tentang ada 5 waktu yang tidak dibenarkan untuk kita sembahyang, khususnya sembahyang sunat mutlak. Tetapi ada beberapa kecualian sembahyang sunat atau sembahyang fardu yang boleh lakukan pada waktu-waktu ini. Misalnya, pertama sekali ialah sembahyang sunat yang boleh lakukan pada hari Jumaat. Bagi khususnya bagi orang yang berada di masjid, ada pandangan yang mengatakan tidak, dia juga ada kepada semua yang sama ada di masjid atau tidak, iaitu pada waktu istiwak, pada waktu tengah hari yang matahari terpacak di atas kepala itu. Kalau orang dia datang masjid awal kan, dia pun nak sembahyang dan waktu itu masih lagi 10 minit ke 15 minit lagi nak masuk waktu sembahyang Jumaat, dia bangun sembahyang sunat dalam keadaan dia mungkin rasa mengantuk, maka dibenarkan, dibolehkan. Kerana atas alasan dibimbangi kalau kita tak duduk begitu boleh merosakkan wuduk kita kerana kita mengantuk, maka para ulama mengatakan harus untuk sembahyang sunat mutlak, sunat biasa pada waktu itu. Keduanya ialah diberikan kecualian untuk sembahyang sunat ini di mana? Di Mekah dan Tanah Haram. Ketika orang berada di Mekah misalnya, ataupun di Masjidil Haram, ataupun di Tanah Haram itu sendiri, sebagian ulama mengatakan di Tanah Haram keseluruhan itu sendiri, maka mereka boleh sembahyang sunat pada bila-bila masa, tidak terikat dengan sunat yang bersebab. Maknanya sunat mutlak, sunat biasa, sunat hajat ke apakah, boleh dibuat bila-bila masa, khususnya dalam Masjidil Haram. Jadi dalam Masjidil Haram tu kan kita pergi kan lepas sembahyang subuh, kadang-kadang ada kita tengok ada orang sembahyang sunat, kita kata apa ni sembahyang sunat lepas sembahyang subuh ni. Di Masjidil Haram boleh lakukan sembahyang sunat apapun tanpa terikat dengan sebab. Ketiganya, mungkin ada solat-solat yang punya sebab. Maka kalau sembahyang-sembahyang punya sebab, maka dia dianggap sebagai tidaklah salah dan haram. Maksud sebab tu ialah sebab yang mendahului atau sebab yang menyertai. Misalnya sembahyang qada kan, yang telah luput, atau qada ataupun qada sunat yang menjadi kebiasaan seseorang. Mungkin orang tu malam tu dia sembahyang, selalu sembahyang tahajud malam, tiba-tiba dia tak terbangun lepas sembahyang subuh, dia nak sembahyang qada tahajud itu, boleh? Dia boleh sembahyang, mungkin sembahyang sebelum sembahyang subuh, dia lazim sembahyang sunat ba'di qobliyah. Jadi selepas habis sembahyang subuh, dia nak sembahyang qada kepada sembahyang qobliyah tadi, boleh dilakukan. Itu dibenarkan kerana kebiasaan yang pernah dilakukan dahulu. Keduanya, mungkin kerana sembahyang jenazah. Jadi sembahyang jenazah ini boleh dilakukan pada semua waktu. Jadi kalau sama ada selepas subuh, sama ada selepas zuhur, sama ada ketika mana waktu matahari terik ke, ataupun selepas asar, maka semua waktu dibenarkan bagi orang yang sembahyang jenazah. Sebab tu kadang-kadang setengah-setengah tempat tu dia tak nak sembahyang jenazah selepas sembahyang asar. Dia kata ini tak betul, sebab sembahyang jenazah mesti dibuat sebelum sembahyang asar. Tak betul lah, boleh dilakukan selepas sembahyang fardu. Kalau kita pergi ke Mekah, selalunya kita tengok selepas sembahyang fardu akan adalah imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi akan menyebutkan tentang sembahyang jenazah. Yang ketiganya ialah sembahyang gerhana matahari. Jadi solat gerhana matahari jika terjadi pada waktu itu, pada waktu tengah hari ke, ataupun pada waktu petang ke, selepas asar ke, bolehlah seseorang itu melaksanakan sembahyang sunat gerhana matahari, ataupun sujud tilawah, ataupun sujud syukur, atau solat istisqa, solat minta hujan misalnya, sembahyang minta hujan. dikatakan boleh, walaupun sebagian ulama mengatakan makruh juga. Dan kemudian kalau sekiranya seorang itu sembahyang solat hajat atau solat istikharah, maka solat-solat ini tidak dibolehkan dilakukan dalam waktu tadi. Ada setengah orang buat kan sembahyang solat hajatnya, solat istikharah ke, dibuat selepas waktu sembahyang asar. Kat sekolah ke, kat mana-mana ke. Jawapannya tak boleh lah. Sebab solat hajat ini solat sunat mutlak asalnya. Dan tidak boleh dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu. Jadi eloklah dilakukan sebelum sembahyang asar itu sendiri. Kalau di sekolah ke, sebelum sembahyang asar, boleh sembahyang sunat hajat kalau nak dibuat berbentuk jamaah. Kemudian barulah sembahyang asar itu sendiri berjamaah. Kemudian sembahyang tahiyatul masjid. Dia ada satu isu sikit tentang tahiyatul masjid ni. Sembahyang sunat tahiyatul masjid ini sebenarnya kalau dilakukan dengan sebab tertentu, dengan kerana sebab, maka dia dianggap boleh. Misalnya kita nak masuk masjid kerana ada majlis ilmu ataupun majlis yang ada kaitan dengan sesuatu yang ada di masjid itu, maka kita masuk kerana sebab itu, maka kita bolehlah sembahyang tahiyat masjid pada waktu yang tidak dibenarkan tadi. Selepas sembahyang asar ke, tengah hari terpacak ke, selepas sembahyang subuh ke, boleh. Sebab dia ada asbab dia, dia ada sebab yang mendatang yang membolehkan kita sembahyang dan kita duduk i'tikaf di situ. Tapi kalau kita sengaja-sengaja nak pergi ke masjid tu, nak sembahyang tahiyatul masjid, habis masuk tahiyatul masjid tu kita balik, tak ada sebab apa, maka tidak bolehlah kita sembahyang pada waktu-waktu yang tidak dibenarkan tadi. Lepas subuh, daripada rumah kita misalnya, pergi ke masjid nak sembahyang tahiyatul masjid dua rakaat, terus balik. Tidak ada sebab apa, tidak ada sebab alasan nak duduk dengar pengajian ke apakah, maka ketika itu tidak dibenarkan. Sebab tidak ada alasan, tidak ada hujah, tidak ada sebab yang mendatang yang mengikat sembahyang tadi untuk membenarkan dia sembahyang pada waktu yang diharamkan. Tapi kalau ada kuliah, sama ada lepas asar ke, sama ada lepas subuh ke, yang kita masuk-masuk dalam masjid ada orang tentang ada kuliah asar misalnya, atau kuliah subuh, kita dah sembahyang subuh kat rumah kita, kita masuk situ, kita sembahyang tahiyatul masjid dua rakaat, dibolehkan kerana ada alasan dan sebab yang kita datang tu kerana nak dengar majlis dan kita nak duduk situ, maka itu menjadi tidaklah haram. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita faham bahawa sembahyang ini ada waktu-waktu yang kita kena tahu juga, waktu yang tidak dibenarkan, waktu yang dibenarkan, untuk kita laksanakan ibadat kita dengan betul. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sedang mendengar sekalian, bagi orang perempuan pula, kita sebut tadi bila sahaja suci daripada hadas besar, maka tanggungjawab dia untuk teruskan qada. Yang ini nak ingatkanlah orang perempuan ni, kadang-kadang selalu dia orang buat suka untuk tangguh-tangguhkan. Jadi bila mereka kadang-kadang terlewat sembahyang dalam waktu tertentu dan menyebabkan haid mereka datang, apabila saja mereka suci dan mereka bersih mandi janabah, mereka patut mesti laksanakan sembahyang qada itu walaupun selepas daripada sembahyang subuh.

0: mudah-mudahan itu memberikan kita pahala dan Allah Ta'ala mengampunkan kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, jadi kesimpulan yang kita nak sebutkan pada petang ini bahawa sembahyang ini wajib. Sembahyang ini suatu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia sebagai satu penghormatan diri kita yang Allah telah berikan kepada kita pelbagai nikmat. Ia sebagai satu tanda ketundukan kita sebagai seorang Muslim. Karena Muslim itu bermaksud ialah penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita sembahyang, artinya kita telah melaksanakan tanggungjawab besar yang Allah Ta'ala telah laksanakan perintah itu yang Nabi SAW ambilnya di dalam peristiwa Mi'raj. Sebab itu, kalau kita nak selamat di dunia, nak selamat di akhirat, nak berjaya di dunia, berjaya di akhirat, tak ada jalan pintas melainkan dengan beriman dengan Allah. Dan beriman dengan Allah itu diikuti dengan orang yang berusaha mencapai darjat sembahyang yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu Allah detailkan, iaitulah orang yang dalam sembahyang mereka itu mereka khusyuk, mereka memberikan tumpuan, mereka fokus, mereka bukan main-main, mereka bukan sekadar menyahut panggilan sembahyang tetapi tak memberikan sesuatu keutamaan dalam soal sembahyang dalam semua aspek. Bila kita buat benda itu, kita sudah ada beberapa ciri-ciri kejayaan. Kemudian kejayaan-kejayaan yang lain itu dicapai bila kita ada beberapa prinsip-prinsip yang lain, iaitulah seperti kita tidaklah menjadi orang yang terjebak dalam hal-hal yang tidak memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kita semua petang ini dapat kita manfaatkan, dapat kita ambil sebagai pengajaran bahawa lima waktu yang mana kita harus hati-hati untuk tidak melaksanakan sembahyang-sembahyang sunat ataupun sesuatu yang amalan yang kita nak buat itu yang tak boleh kita laksanakan pada waktu itu. Termasuklah kalau nak mengkuburkan sesuatu jenazah, iaitu pada waktu tengah hari tegak itu. Iaitulah yang pertama ialah selepas subuh. Kedua ialah ketika waktu matahari nak terbitkan sepenuhnya. Yang ketiga ialah ketika waktu matahari tegak di atas kepala, yang ini sekitar 10 ke 15 minit sebelum waktu zuhur. Yang keempatnya ialah waktu asar. Dan yang kelima ketiga waktu matahari hampir terbenam dan mula untuk masuk ke dalam terbenam tu sampai dah hilang, maka waktu itu dianggap sebagai waktu yang haram dan waktu itu sepatutnya kita elakkanlah. Kerana ada hadis-hadis yang menyebutkan hal yang demikian, jadilah kita orang yang tahu untuk beribadat yang betul. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala terima kita. Aqulu qawli hadha wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 83 yang bermaksud, patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Terima kasih kerana bersama Pocket Ilmu di Kedah FM. Jumpa lagi dan selamat beramal.

0: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Ros Sakinah pada setiap hari 2 petang. Juga ulanginnya pada pukul 16 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus terima kasih DJ E sebab tu ni hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil.

Mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma. Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok.
2: Sam
0: Boy dan Syok.
3: Kedah FM.

0: Hari Malaysia, satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, kita akan menyambut Hari Malaysia, Sambutan Hari Malaysia 2026, 14 September, 5 hari lagi, okey. Tentang countdown di mana sama-sama kita semarakkan semangat perpaduan, raikan kepelbagaian juga terus bangga menjadi anak Malaysia. Saya anak Malaysia, kan, okey. Yang penting benda tu terus kibar, kan, depan rumah hampa kan saja. Biar kalau dia rosak, tukar baru, okey. Yang penting biar dia gegah, berkibar dengan cantik, bergaya. Kalau usul, tukar baru lah, kan, okey. 5 hari lagi, bulan Rabu nanti kita akan sambut 16 September 2026. Alright, dan sebenarnya daripada kiriman WhatsApp Kedai FM, Kak Aisyah Kampung Gabuih Pulai Baling, duk rehat sambil layan Kedai FM. Hari ni hujan 3 hari sampailah serayat sikit lah ni. Baru siap goreng mie hujan-hujan ni, lapak. Alhamdulillah, sedap nak makan mie. Apapun tak apa, bismillah. Kak Aisyah, yang penting dengar Kedai FM sambil makan tu, itu yang terbaik. Macam apa juga semula salah tu, boleh hantar kiriman macam Kak Aisyah di 011-568-6300. Jom layan Santanan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
3: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingin.
4: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Hamfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Norfa Iza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
1: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Clear. Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku, tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku, walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: terbaik di utara. Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM.
1: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 6300. Saya ulangi 0115686 6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM untuk dapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kedah FM, nombor satu di hati anda. Kedah FM, layan dan
0: fanboy. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Instagram Kedah FM underscore RTM. TikTok Kedah FM underscore RTM. Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM.
0: Okay, saya buat the show ke FM. And evening in Paris, Daniel Raham, M. Sharif. Okay, and ataupun and evening in Paris, pernah dinyanyikan dulu. Okay, cerah mata sikit kan. Lain ni pun hujan berhenti sat. Apa-apa yang pasal semua, bila hujan ni lapak macam-macam. Yang penting apa, makan bagi seimbang. Okay, makan untuk esok sama. Okay, yang penting kena buat secara dulu lah. Apa ni, saringan kesihatan berkala penting eh. Kena-kena kena baik tau. Kan benda ni macam-macam teringat. Alright, dan cerita pasal hujan ni di mana di Jepun curahan 104.5mm hujan dalam tempoh 60 minit sahaja sudah cukup untuk menenggelamkan Nagoya, bandar metropolitan yang tersohor dengan kemodenan dan keteguhan teknologinya, tunduk melutut dengan sekelip mata. Itu dia. Satu fakta yang menakutkan iaitu baru satu jam, tempoh yang sangat singkat tetapi sudah memadai untuk memaksa pemerintah Jepun mengisytiharkan darurat. Hanya dalam masa 60 minit itu juga, Badan Meteorologi Jepun JMA terpaksa melancarkan amaran bencana level 5. Level iaitu level tahap paling tinggi, paling kritikal dan tiada lagi nombor di atasnya. Apabila level 5 diaktifkan, ia bermaksud bencana sedang meragut nyawa dan jalan raya di luar sudah terlalu bahaya untuk melarikan diri anda yang terperangkap. Okey, ini sejam saja berlaku hujan lebat di Nagoya. Air melimpah dari sungai menenggelamkan berkenderaan hingga ke paras pintu dan merangkak laju ke dalam terowong bawah tanah yang gelap. Itu dia. Bayangkan ini baru 1 jam. Kalau 2 jam, 3 jam, 5 jam macam mana? Itu dia. Apapun yang pastinya, akal manusia tidak akan mampu membayangkan malapetaka yang bakal menyusul apabila alam mula bersuara. Kecanggihan teknologi manusia hanyalah sebuah ilusi yang rapuh. Tumbangnya Nagoya Jepun dalam tempoh 1 jam sahaja. Ingat pasal tu, okay, kita hanya merancang, Tuhan menentukan. Tu dia. Alright, dan juga di Zoo Negara juga banjir. Di Kuala Lumpur boleh tengok. Okay, di media sosial, okay, semua haiwan selamat, aspek keselamatan dipertingkat. Daripada takut terlepas boya. Tak. Boya okay lah sangka. Boya luak tu bahaya. Boya rambut hitam. Okay, apa pun itulah ya, sedikit kita pasal yang berlaku semalam di Hulu Kelang, Selangor. Zoo Negara banjir besar. Okay, apa pun dah semua. Terus bersama kami, banyak lagi perkongsian berlepas ini bersama anda. Yang penting yang saya hanya di Kedai FM. Santai 612, hashtag damaikan jiwa.
2: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
3: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Santai 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, dan untuk semua, kita teruskan dengan pada solat fardu isyak bagi Selangor Negeri Kedah. Kota Astra mempasu pukul 8.31 minit malam. Pendang Kuala Muda yang pandang teraksik 8.30 minit malam. Baling Kulia Pada Baru 8.29 minit malam. Langkawi 8.33 minit malam. Puncak Jaya 8.34 minit malam. Kami Kedai FM mengucap kepada semua muslim-muslimat, jangan surat fardu isyak. Dan untuk semua, dan bila hujan, kita berdoa sikit kan. Allahumma syafi'an rafi'ah, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedai FM Santai 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.

0: Untuk malam muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku telah setara mampasu pokok sunnah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

حي على الفلاح.

Hatta makanan, benda yang kita rasa benda tu biasa, masuk dalam perut macam tu saja. Tak, baginda Nabi menunjukkan cara semuanya. Cara dibasuh tangan terlebih dahulu. Kemudian membaca basmalah. Ini menyertakan setiap apa yang kita makan tersebut dengan basmalah. Sebahagian para awliya Allah Ta'ala, Al-Imamul Ghazali mengatakan bahawa lebih baiknya, afdal untuk seorang tadi, setiap kali dia mengambil makanan, dimasukkan ke dalam mulutnya, disertakan dengan nama Allah. Dia baca bismillah.

0: Ambil bismillah. Dan selepas selesai, alhamdulillah. Ambil bismillah. Ah, macam tu. Bukan hanya sekali aja waktu mula-mula. Jadi maknanya setiap perjalanannya, setiap apa ni kunyahan yang dikunyah olehnya di dalam mulut, dimulakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
0: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi insya-Allah akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
1: Yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

ME63, Komitmen Nasional, Perkukuh Keutuhan Negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musa Farudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Buzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di Kedai FM.
1: Music Express.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, labah-labah tidak hidup secara berkumpulan dan labah-labah berkebolehan sebagai raja penyamaran. Penglihatan labah-labah juga terhad dan sebaik sahaja getaran berjaya dikesan, labah-labah dengan pantas akan ke arah mangsa dan membalut mangsa dengan berbenang sutera. Labah-labah juga boleh bergerak dengan sangat laju dan kebanyakannya berbisa.
2: Kedai FM Mesra Harmoni. Music Express.

0: macam mana berbelanggan hari ini? Kan Mama dah pesan, bawa motor elok. Lebih-lebih lagi hang masuk hujan ni.
1: Inilah dia Saleh. Ada orang yang anggap jalan raya tu dia punya. Ah, ha, pada dia, orang lain tak boleh kacau dia.
2: Mak, mak rempit ni kan mak, mereka tu bangga sangat tau kalau diorang tengok apa yang mereka buat. Sebab tu lah makin ramai orang tengok aksi mereka, makin menjadilah aksi yang diorang buat lagi berbahaya.
3: Ingatlah, jalan raya bukan tempat berlumba. Perbuatan berlumba di jalan raya adalah perbuatan yang tidak bertimbang rasa. Music Express.

0: Tahukah anda?
1: Gotong royong adalah budaya masyarakat Malaysia sejak turun-temurun. Ia dapat mengeratkan silaturahim, merapatkan ukhuwah atau persahabatan dan wajar untuk diterapkan oleh semua lapisan masyarakat. Penglibatan semua pihak dalam membersih kawasan taman permainan, longkang, persekitaran taman perumahan, kenduri dan aktiviti memasak secara beramai-ramai mampu menyuburkan semangat perpaduan antara pelbagai kaum.
2: Terima kasih warga utara. Terus mendengarkan Kedah AM. Music Express.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda fakta menarik tentang kopi? 1 Oktober telah dipilih sebagai Hari Kopi Sedunia oleh Pertubuhan Kopi Antarabangsa. Kopi berada di tempat kedua dalam senarai minuman paling popular di Malaysia. Antara kebaikan kopi adalah mencegah penyakit Alzheimer, demensia, Parkinson dan jantung. Ia juga membantu untuk membakar lemak. Kesan buruknya adalah seseorang yang minum 100 cawan kopi sehari sudah cukup untuk membunuhnya.

0: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang juga ulangi pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Hari Malaysia satu tarikh satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraihkan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

0: FM. Okey, anda semua terus bersama kami dapatkan info-info yang tidak sah hanya di RTM. Juga anda jangan jadilah mangsa penipuan scammer, di mana zaman sekarang ramai yang telah jadi mangsa penipuan atas talian. Ada yang sampai hilang berpuluh ribu, beratus ribu ringgit. Kalau anda nak tahu, kalau number yang tidak dikenali, terus letak, jangan layan, takut anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Okey, dan juga kalau menjadi begitu, terus laporkan pada pihak yang berkenaan, PDRM dan juga KPDN KK. Terus bersama kami ke FM. Waktu ini santai dan berbelah, hashtag damaikan jiwa.
1: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skam.
2: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Sebelum tekan butang share, fikir dua kali. Betul ke? Perlu ke? Jangan jadi punca penyebaran berita palsu. Jaga etika, jaga maruah diri.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey anda semua. Untuk yang masih lagi di atas jalan raya tu, sama ada balik kerja, keluar melepak atau tengah travel jauh, tolong pandu dengan cermat, hati-hati. Okey. Jangan laju sangat, ikut lampu isyarat dan sentiasa fokus ketika mandu. Ingat orang tersayang, tunggu anda sampai dengan selamat di rumah tu. Semoga selamat dalam perjalanan malam ni, lancar dan selamat sampai ke destinasi. Okey, lepas pesan ringkas daripada saya ni, kita sambung lagi dengan muzik-muzik best dan hebat untuk teman anda dalam perjalanan. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Kedai FM, Mesra Harmoni, Santan dan Rupiah hashtag damaikan jiwa.
1: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
0: Hai, saya DJ Ace. Terus setia bersama kami di Kedai FM. Layan dan sempoi.

sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express, 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: Dan janganlah dinanti pada yang telah pergi, hanya luka lama kan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Kesihatan setiap hari Sabtu 9 hingga 15 malam. Yeah.

0: Santai dan 12 hashtag Damaikan Jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp hampa ucapan anda ke ruangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
2: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Santai dan rupa hashtag damakan jiwa. Okey, hati-hati dan apapun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan isyarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar RM2-3 lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM. Layan Malaysia satu suara dan nyatukan suka dalam semuanya keluarga.
1: Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama. Meraihkan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayo semarakkan Hari Malaysia.

saya sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express, 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia Ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Hashtag damaikan jiwa. Antara orang kata apa, cerita yang menjadi dambaan banyak remaja kanak-kanak pada era 80-an kan, Gaban, Kisah Teraba Hitam, Hero 5, semua ni memang kan, yang paling best Gaban ni dia boleh tukar pada 5 saat ya. Memang tak boleh pikir. Oh, lepas tu ada member yang sampai sanggup bagi tangan dia tukar sak, nak bagi bunyi tu, yang ada genggam bunyi kan, pengaruh. Tapi tak apa, yang penting dia punya ukuh tu. Kadang-kadang tu ada yang terak TV semua kan, mai duduk rumah ramai-ramai, lagi mak lagi yang mana yang bagus tu, lagi dia belanja buat dia goreng kopok lah kan, ada buat kopi lepas semua, buat bagi makan ramai-ramai. Dulu seronok dulu kan, dia lain macam sikit. Nak tengok bola ke, tengok apa-apa semua, tengok makan kawan meriah. Okey, tu pasal Gaban no? Alright. Dan juga bagi anda semua yang mungkin menaiki motosikal, pastikan dalam motosikal keadaan yang baik. Yang penting orang tak apa, lampu belakang juga lampu depan tu kena ada. Dan juga jangan tak pakai semua gelap. Kalau boleh tu, beli pantul cahaya tu, letak sikit kan. Dan juga naik okay, dengan hati-hati okay. Yang penting ingat orang tersayang kan. Lalu ni tengok banyak yang orang tak apa lain macam sikit, dia punya seronok. Tapi tak apa, kita harapkan semuanya orang Kedah ni semua hebat-hebat kan. Walaupun yang kereta-kereta pun berikan lorang tu juga, orang tak apa sama-sama kita kongsi jalan raya, sama-sama banyak cukai jalan okay. Sama-sama kongsi, sama prihatin, InsyaAllah semuanya baik-baik belakang. Itu dia. Alright. Dan banyak lagi perkongsian bersama sampai penting. Jangan lupa untuk anda terus sama kami dan juga hantar maklumat WhatsApp. Kita lagu daripada Tok Ki. Jika besar ini daripada Ziana Zin, Kedai FM, Layan dan Semboy.
2: Shocknya Stanza 80-90 Kedah FM.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dan Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9:15 malam. Kenanganku hanya

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, lawak buat detail daripada Jad dan juga Ekspedisi. Okay, alright, dan semua sebab 51 minit malam telah sampai ke pojongnya. Terima kasih bagi anda semua yang bersama kami sejak jam 6 pagi tadi hingga saat ini memilih Kedai Fans sebagai hiburan anda di kala sunyi. Teman anda semua lawak sana tu, kan? Apapun, selamat berjuta hujung minggu. Apapun rancang titik anda, kan? Sekarang ni hujan jerebu semua. Yang kalau jerebu, pakai bentuk muka. Kena ingat tu, eh? Alright, dan esok pagi anda akan bersama rakan tugas. Siapa? Tunggu rahsia. Okey, dan juga sahib ke-12 kita nak terbang ke Sapuri bersama rakan daripada geng Burung Hantu National FM menemani anda 12 hingga 6 pagi. Alright, dan juga anda semua terima kasih juga yang bersama kami, terus follow kami di Medsock kami dan juga motor template dengan kami walaupun di mana juga anda berada. Terima kasih rakan suka bilik kawalan siaran Suhaimi dan juga Cepaneti, dan di bahasa harapan bertukar keselamatan bersama dengan RD dan juga Nuruddin. Untuk anda semua sekali lagi, okey, menafakkan cuti anda. Kalau boleh tu, jenguk-menjenguk. Bagi, ada kasur rahim. Itu yang terbaik. Dan untuk itu, sampai jumpa lagi. Ingat, nama itu Biar Muta. Mulakan bismillah. Sulahi alhamdulillah. Saya DJ Sunok Diri dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

persembahan Dave Gapsy dengan Cinta Sakti memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasir FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Mama AJ Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan semua pendengar Nasional FM untuk kita bersama-sama 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Geng Burhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, untuk pertemuan hari Sabtu 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Bagaimana kesihatan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Semuanya berada dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan hari ini saya doakan anda bertambah sehat. Yang sakit akan bertambah sehat. Yang sehat akan terus kekal sehat. Yang tak baik akan jadi baik. Yang gagal akan jadi berjaya. Mudah-mudahan. Kita kena ingat selalu bahawa kejayaan bukan kunci kebahagiaan. Bukan. Kebahagiaan adalah kunci kejayaan yang sebenarnya. Jadi jika kita suka apa yang kita lakukan, insyaAllah kita akan berjaya. Dan untuk pertemuan Nasional Geng Burhantu hari Sabtu hari ini, anda berteman dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik, betul-betul berjemaah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil geng-geng buruhantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa. Jangan lupakan Nasional FM. Jangan, jangan. Kerana kami sentiasa di hati. Di hati anda. Di hati saya. Di hati semua insan yang berada di Malaysia, juga di seantero dunia. Nasional Geng Burhantu. Kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita dengarkan, ataupun sambil saya berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan. Kerana kami akan kongsikan apa saja, tetapi perkongsian kami itu adalah yang benar-benar berlaku, yang benar-benar sahih saja. Yang tak sahih, saya tak nak kongsikan. Jadi begitu juga dengan anda. Anda kongsikan perkara yang sahih saja. Jangan kongsikan perkara yang anda tidak tahu, yang tak sahih. Terima saja berita, terus kongsikan. Jangan begitu. Siasat dahulu. Okey, geng-geng Burhantu dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, jom kita berhibur untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Geng Burhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

Rimu petir, hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, Terengganu, di Dungun, Kemaman, Marang dan juga Hulu Terengganu, Pahang pula di Kuantan, Pekan, Rompin, Bera, Marang dan juga Jerantut. Selangor melibatkan daerah Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat. Seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar, Sarawak di Muka, Sibu, Bintulu, Kapit, Sarike, Limbang, di Sabah pula di Tawau, Kalabakan, pedalaman di Sandakan, Tongod, Petulupit, Paitan dan juga termasuklah Labuk dan juga Sugut. Pantai Barat di Ranau, Papar, Penampang, Putatan dan juga Kota Kinabalu termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang sedang memandu juga dalam keadaan hujan kan. Jadi berhati-hati dalam keadaan hujan ni, fokusnya kena 200%, bukan lagi 100%. Jangan laju-laju dalam keadaan hujan. Kalau tak hujan pun jangan laju. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Susah sangat kena ikut. Tak susah kan? Sebab peraturan diadakan untuk mendisiplinkan kita. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya, saya sendiri percaya, dan saya percaya anda juga percaya bahawa kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang melibatkan kemalangan maut. Jadi tolonglah pemandu-pemandu Malaysia, kita bertanggungjawab. Bila kita memandu itu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Mana anda semua? Tidur awal ke? Alamak, biar betul. Jangan tidur awal lah. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Di seantero dunia boleh ya. Cik Burger dan juga rakan-rakan melaporkan diri bersama dengan saya, Napi Jali Noah Saril Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Lida Wahida juga terus hadir. Adika Vagran lapor geng GBH. Ita Chot, Abang JJ Kemas, Bida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Nodiana Nodi Miri Sarawak, Anak Anton dari Kudat Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, sejuk-sejuk, cari kopi O panas-panas. Lin Roslinda, Princess Sue, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Muhammad Yusof Terengganu, Intan Hamid juga terus hadir. Albiana Rosiliana, lagi siapa lagi, siapa lagi? Nenek Ani Faiz 46 hadir dari Pahang menghala ke Kuala Lumpur, Luncur. Okey, mantap, kasih hon pam-pam-pam. Nur Azila Aru Arminang, kita ada Zai Zuraini juga dari Temerloh Pahang, Razak Balangi, siapa lagi? Aisyah Putera Mesing Johor. Ramai jugalah yang yang telah pun melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa terutamanya, Dat Red Juaz Mizi Abdullah Hadi dari Puchong, Ramli Lee, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Masa Saleh juga hadir dari Tawau. Terima kasih yang hadir. Jadi yang hadir terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Persembahan Kumpulan Mei dengan Darah Perjuangan membawa kita ke 12.45 minit tengah malam yang baru bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Sabtu 12 September 2026. Baik, hari ini hari Sabtu. Ada apa hari ini? Bermulanya hari ini 12 September hari ini ada hari terbuka Parlimen 2026 yang terus menjadi platform penting untuk mendekatkan golongan belia terutamanya dengan institusi demokrasi negara, sekaligus memberikan pendedahan secara langsung mengenai proses perbahasan dan juga fungsi parlimen. Dan program yang berlangsung pada 12 dan 13 September ini akan memberikan peluang kepada golongan muda memahami dengan lebih dekat sistem demokrasi serta peranan institusi parlimen. Dan perkhidmatan golongan muda amat penting kerana mereka bukan sekadar pemimpin masa depan, malah turut mempunyai peranan pada masa kini dan juga perlu diberi ruang serta pengalaman dan juga memahami perjalanan institusi demokrasi. Jadi untuk anda, bukan saja golongan muda, semua golongan sebenarnya, jemput datang beramai-ramai ke hari terbuka Parlimen Malaysia 2026. Ramai yang tak tahu bagaimana proses parlimen berlangsung selalu, kan. Ramai yang tak ada peluang nak masuk parlimen. Inilah peluangnya. Nak tengok Dewan Rakyat macam mana, Dewan Negara macam mana, perjalanan prosesnya macam mana. Anda kena tahu bahawa ini negara kita, negara demokrasi. Dan kita menjalankan sistem demokrasi, kita kena tahu bagaimana perjalanan parlimen itu sendiri. Sebab anda yang memilih ahli parlimen di tempat anda. Jadi anda kena tahu. Jom datang ramai-ramai. 12 bermulanya hari ini, 12 September sehingga esok, ya. Macam-macam acara ada kat sana sebenarnya. Nak jumpa yang dipertua Dewan Negara, nak jumpa ahli-ahli parlimen, insyaAllah ada di sana. Dan hari terbuka Parlimen Malaysia juga merupakan antara usaha merakyatkan institusi dengan membuka ruang kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia, bangsa dan juga agama untuk melihat sendiri perjalanan sistem demokrasi negara. Geng-geng buruh hantu, mana anda semua? Muhammad Muhaimin melaporkan diri. Razak Balangi juga ada. Kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah. Lagi siapa? Ramlah Din juga turut bersama-sama. Budak lawa yang mistik. Dia kata luncur sampai ke pagi. Khatijah Syari dari Gerik hadir. Dan Tari dan juga Mas Merah, itu antara yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng TikTok saya? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM? Geng-geng buruh hantu, jom sama-sama meriahkan live TikTok Nasional FM sentiasa di hati.

0: Azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Terus berbuat baik dalam hidup. Ya? Kita buat kebaikan. Walaupun orang tak nampak, tapi jangan risaulah. Walaupun orang tak tahu, jangan risau. Tak apa, biarkan. Allah tahu. Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruslah berbuat baik. Jangan kita mengharapkan balasan dari orang yang pernah kita berbuat baik, eh. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Allah hantar kepada kita untuk membalas segala kebaikan yang kita pernah lakukan. Jadi terus buat baik, ya, geng-geng berhantu. Jangan buat jahat. Buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ada yang bertanya dengan saya, betul ke kos Haji Muassasah bagi tahun depan dikekalkan? Betul. Yelah, kita faham. Kos barangan, kos perkhidmatan terus meningkat. Bukan saja di Malaysia, malah di Arab Saudi juga, kan. Jadi pengekalan kos Haji Muassasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian tabung haji, meskipun kos barangan dan juga perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli memaklumkan dekat sini, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan, penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan, termasuklah tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji. Dan ada 25 syur ataupun cadangan daripada RCI sebenarnya. Dan daripada 25 itu, 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini juga yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada akta tabung haji saja, kan. Jadi kos haji untuk tahun depan, meskipun barangan meningkat, perkhidmatan meningkat, bukan saja di Malaysia, di Arab Saudi, di mana-mana saja, namun ianya masih lagi dikekalkan untuk kos Haji Muassasah bagi tahun depan. Tahun depan bila tu? 1448 Hijrah 2027. Okey, semua okey. Geng-geng buruhantu. Azlan Abdul Wahid melaporkan diri bersama dengan saya, Nobita Alan Burger Geni Drive Blok Pinang. Kita ada anak Anton, Karamel Latif, Faisal JB, Roslan dari Pasir Gudang, Cik Lan, okey Cik Lan, ya. Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Aizan Zek, ada Maisara, Junaida Ilyas, Afiqri 92, Izan, Lady Hedang, Wati 77, Tiger Aini, Puteri Lilin, Noraini, Nur Jiz, Nurul Aini 86, Ita Cho, Diamond 85, Ita Iris, Jaja 83, Mawar Putih, Mawar Jingga, Nur Lia Ramli, Dihana, Sobihi, Muhammad Rusli Seli, Wan Baling, Nur Azila. Ramai lagi lah yang ada tu. Rohani katanya dalam perjalanan Ipoh ke Kuantan. Ada juga B katanya, Ayid Zamani dari Bagan Lalang. Dan Safa Marwah Selangor hadir. Mantap semua yang hadir menerusi live. Tita tolong tepi-tepi like, kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih turbo lah. Ujung-ujung minggu ni dia kasih banyak sikit tepi like tu. Jimmy Black Ants juga turut bersama-sama. Wowo Nil Sungkai Hadil. Wowo Nil Sungkai. Okey, hujung-hujung minggu ni saya percaya hari ini hari Sabtu, ramai yang menjadikan hari ini sebagai hari yang sangat-sangat penting dalam hidup mereka, yang mana bujang bertemu dengan jodohnya. Jadi saya mewakili keluarga Nasional FM dan juga rakyat Malaysia mengucapkan selamat pengantin baru kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga ikatan perkahwinan ini kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Tahniah di atas ikatan suci ini. Moga cinta anda berdua sentiasa mekar. Jadi selamat menempuh hidup yang baru. Semoga bahagia dan ceria selalu. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga mengumpulkan anda berdua dalam sebuah kebaikan. Okey, Bintang 98D. Ada juga yang baru selepas malam berinai katanya. Oh, cantik inai tu kan. Tersenyum-senyum je malam berinai. Jadi tahniah untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia, sudah diinai-inaikan. Lagu untuk pengantin-pengantin kita raikan sama-sama. Moga mereka terus kekal bahagia ketika cinta telah pun bersemi.

paduan suara Asia Bosley dan juga Abijit. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga Anan Baski, Zarasa Jumlun, membawa kita ke 1.25 minit pagi waktu ini. Dengar lagu Hindustan semua bergolek-golek, yeah. Terbayang menari dekat Kashmir dengan pasangan masing-masing. Ya, terbayang tak salah, berangan tak salah. Kadang-kadang bayangan itulah yang membuatkan kita gembira kan. Walaupun dikala hati kita tengah sedih, tiba-tiba kita boleh membayangkan perkara seumpama itu, hati kita pun jadi sejuk, je relax, tenang kan. Alhamdulillah, ramai yang terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, insyaAllah. Saya percaya geng keburuhan tu takkan tidur. Takkan tidur punya. Percayalah, yang tidur pun sekejap lagi akan bangkit, akan bangun apabila mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Teman berteman hari Sabtu, hujung minggu yang berbahagia. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Lembaga Tabung Haji terutamanya, bagi memperkenalkan pelan persediaan haji seruan istitoah ataupun berkemampuan bagi membantu rakyat Malaysia membuat persediaan menunaikan ibadah haji secara lebih sistematik, mudah dan juga lancar. Dan inisiatif itu sebenarnya memberi fokus kepada apa? Kepada usaha menggalakkan pendeposit memulakan persediaan lebih awal, menyimpan secara konsisten serta membuat persediaan rapi supaya dapat menunaikan haji dalam tempoh yang lebih munasabah. Dan pelan berkenaan menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran haji sedia ada dengan pendekatan lebih sistematik dan juga dinamik tanpa menjejaskan prinsip first come first serve. Jadi mulai 1 Januari 2029, giliran haji disusun semula secara sistematik dan juga automatik berdasarkan tarikh pendaftaran serta pencapaian baki simpanan minimum. Jadi pendeposit layak secara automatik dalam giliran haji apabila baki simpanan mencapai minimum RM15,000. Kalau dulu kita nak tunggu giliran kita, kita daftar hari ini, tunggu tengok-tengok giliran kita 20, 50, 20, 60, entah hidup lagi entah tidak kan. Mudah-mudahan kita semua panjang usia kan, mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Abdul Razak Ramli, Zulkifli Jamaluddin, Awi Baling, Nizam Great Pulau Pinang, Wang Spawi, Razak Black melaporkan diri bersama dengan saya, Su My Heart, Nur Pinang, ada Ina Uda, Uda Apis, Mr. I, Zarina Ina, Suhaila Nizam, Ketupat Palas, SK Mor, Fadila Ahmad, Meng juga bersama-sama, Nazri Yahya, Ahmad Nurul Amdi, Cik Dah, Awana, Si Omel, ada Joe, lagi siapa lagi, Ajib Lepas 189, Musliana Mustafa, Azaz Noor, Akas Muhammad Yahya, lagi. Saya suka keudarakan nama-nama anda sebagai tanda penghargaan saya kepada semua pendengar. Tapi mana yang terlepas pandang tu, jangan salahkan saya ya. Minta maaf lah. Azrina Ahmad juga katanya hadir. Juhaimi, dari Manjung ya, Juhaimi. Juhaimi dan juga adiknya Mizi. Izan Muah hadir. Orang Muah, okey orang Muah. Asam pedas Muah macam mana? Kabain Burger 7E Baling Kedah. Lagi. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan kepada anda dari jam 12 malam tadi kan. Dan kini tibalah masanya, ramai yang katanya tak sabar-sabar lagi bang, saya nak menangis tepi bujuk katil ni. Biar betul nak menangis tepi bujuk katil. Yalah, saya berikan. Kini tiba masanya kita layan pula lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang memberikan kata orang tu banyak kenangan dalam hidup kita. Kenangan manis pahit yang mendewasakan kita, yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kenangan manis sebagai pengubat rasa sakit, kenangan manis sebagai pengubat diri kita di kala kita sedih, kita tersenyum manja. Dan kenangan pahit juga jangan terlalu dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allah Allahyarham Haji Spin dan juga Siti Nordiana, melalui lagunya Resepi Berkasih.
nak masak pun ada, nak berkasih pun ada resepi tau. Jangan kata nak masak, nak berkasih pun kena ada resepi dia. Kena ada adunannya.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya Zone

sebuah lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega, dengan lagunya Suara Cinta, membawa kita ke 1.55 minit pagi. Kita nak ucap syabas dan tahniah kepada peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda keselamatan negara, abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda pada waktu ini, MPV-MPV se-Malaysia, mereka yang jaga sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya mewakili rakyat Malaysia tau. Ucap terima kasih. Dan ketika anda meronda tu, bukan saja nak ronda keselamatan, keselamatan diri anda juga diutamakan. Ingat bahawa anda meronda dekat keluarga, dekat rumah sedang menanti anda dengan penuh debaran. Bila mahu anda pergi kerja selamat, meronda dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat. Terima kasih banyak-banyak. Ya, di lautan juga kita ada peronda tau. Siapa kata dekat laut tak ada peronda? Selain daripada dekat darat yang jaga sempadan-sempadan negara, yang mengawal keselamatan negara, di samudera negara kita, sebab negara kita ni adalah negara yang sebuah negara maritim, kita ada laut yang luas lebih 650 km persegi, 650,000 km persegi tau. Kita ada Laut China Selatan, kita ada Selat Melaka, Laut Sulu, semuanya bergantung kepada perondaan-perondaan demi mengekang jenayah di lautan ya. Dan syabas juga agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM yang telah pun menjalankan kira-kira 720,000 pemeriksaan, 161,000 penggeledahan dan juga menahan 4,401 individu sejak 2023 hinggalah pada saat ini dalam usaha sebenarnya membenteras pelbagai jenayah rentas sempadan di perairan negara. Nah, perkara itu dinyatakan oleh Ketua Penolong Pengarah Cawangan Keselamatan Persempadanan dan juga Pendataan Bahagian Keselamatan dan juga Pengawasan Maritim APMM, Komander Muhammad Khairul Azhar Ishak, yang menyatakan ancaman utama yang ditangani agensi itu ialah penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga kemasukan pendatang tanpa izin. Dan berdasarkan rekod sepanjang 21 tahun kewujudan APMM, ancaman utamanya adalah penangkapan ikan secara haram oleh sama ada nelayan tempatan yang tiada lesen dan juga tidak memahami peraturan serta nelayan asing. Itu antara tugas-tugas maritim Malaysia. Selain daripada penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga pelbagai jenayah lagi yang ditangani oleh maritim Malaysia. Dan kalau kita lihat kan, sebelum penubuhan maritim Malaysia, jenayah di lautan agak tinggi juga, 48%. Dan sejak penubuhan maritim Malaysia sehingga kini, jenayah di lautan kurang daripada 3%. Betapa berkesannya penubuhan agensi penguasaan maritim Malaysia pada tahun pada 15 Februari 2005. Okey, geng-geng berhantu tu, Azhar Jaafar saya nampak melaburkan diri bersama dengan saya dari Kuala Terengganu ya. Ada Usop Sungai Petani juga, Karim Hamid, Manda Izzat, Yus YMC masih lagi pegang sepana. Yus, biar betul Yus, waktu-waktu begini. Okey, siapkanlah kerja tu eh. Abis Shah dan juga SM Iskandar yang sedang meronda pada waktu ini, selamat meronda. Lavender Girl, Mikael, kita ada Siti, Zahara, Ayub, Murni, Saad, Shamira, Emma, Erina katanya hari ini birthday dia. Dia suruh saya nyanyikan lagu birthday. Saya kalau nyanyikan nanti takut apa tahu, takut hujan lebat bertambah lebat. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Cik Nini, Nur Jijan, Nur Elin, Ati Azuriati, Encik Azmi, Siti Fatimah, Bunga April, Virginia Vanessa. Kita ada Restoran Syafiq, Zamzawawi, ada Wan, ada Muhammad Taufik, Abang Lori sedang luncur pada waktu ini, melayan jam katanya. Biar jam dekat luar, jangan jam dalam hati kita. Karo Anwar, Puteri Delisha, Nur Ati, kita ada Syamsul, Virgo, Siti Saleha, Junaida Kamarin, Puteri Nora Kaliza juga, Nadira, Nista Leo nak buat nasi lemak, Mizi 85, Zaila Rose, Manai FC, Mohd Fairuz, Matahari, ada Minah juga, Minah RR.
Mina RR. Zul the Red Warrior QC Pro 2 turut hadir. Okay, salam geng, geng-geng Pro 2 semua. Bad SB Abang Lori masuk pam-pam-pam. Abang Zai pendengar dari Brunei, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan lagi dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu jutaan Eddie Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata. Tiada lagi lagu rindu. Kita sebut pasal rindu ni kan. Rindu ni satu perkataan yang nampak macam ringan je kan. Betul, nampak macam ringan bila diungkapkan. Tapi percayalah, tapi hakikatnya ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggung rindu. Ucap senang je, saya rindu. Tapi berat di hati, berat di jiwa bila kita menanggung rindu. 2.25 minit pagi waktu ini. Apa beza Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia? Kita kena ingat lagi 4 hari lagi kita nak menyambut Hari Malaysia yang ke 63 tahun. Hari Merdeka kita sambut pada 31 Ogos 1957. Memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Tetapi Hari Malaysia juga hari yang sangat penting untuk negara kita. 16 September 1963 memperingati pembentukan Malaysia melalui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu. Namun malangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Jadi dua tarikh, dua sejarah, satu Malaysia. Semoga kita terus menghargai sejarah kita, memperkukuhkan perpaduan dan juga menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam jiwa kita. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Jangan disimpan jalur gemilang tu, kibarkan terus kalau boleh sepanjang tahun. Di mana? Di rumah kita. Di mana lagi? Di premis perniagaan, di kereta, di lori, bas. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi? Belum lagi. Ramai yang belum sampai destinasi. Memandu berjam-jam. Berehatlah. Carilah, kata orang tu, kalau tak mengantuk pun carilah kopi O. Carilah apa dekat kawasan rehat dan rawat kan. Tapi kalau mengantuk, tidur. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Lagi, Paman Ujang juga turut bersama-sama dengan saya. Mantap Paman Ujang. Duh Cahaya dari Perlis, Mai Syita, Hairul Nizam, ada Ita, ada Pian 94, Budak Felda, Sang Ruminan Empire. Kita ada Zaketin juga baru bangun tidur katanya. Semah Meon, Suhana Anga, Jun JR, Rukiah 65. Siapa lagi? Kita ada Syah, Siti Khalijah, Zam 67, Yong Izzah, Farif Hakimi, Azri Ida, Aina Wanzai, Wagina, Zuleika, Ashifah, Fizah 81, Norma Dayana, Lina Adam, Bunga Kebangsaan, Zima Paris. Mantap semua. Terima kasihlah yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih padu, kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi. Farid Abdullah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita layan pula lagu ini, lagu daripada komposernya Sari Amri, Haida dengan Hajat. Ini lagu tahun bila? Tahun 1994. Abi Ojisan juga melaporkan diri. Hadir di... Dah habis kerja. Okey, selamat pulang.

kipalkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

lagu ini cukup syahdu. Ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Oh, sangat-sangat perik bila berpisah, dipaksa berpisah. Berpisah dikhianati, berpisah kerana kerana dilukai sakit. Tapi berpisah kerana terpaksa berpisah itu lebih menyakitkan. Jadi kita lepaskanlah 1,000 dendam, 1,000 cinta demi jutaan ketenangan, kata orang tu kan. Walaupun sakit, walaupun sukar, kita maafkanlah. Bukan kerana apa, bukan kerana untuk dia ataupun mereka, tetapi untuk meraih ketenangan dan juga meraih sebuah kebahagiaan. 2.55 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang selalu melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Banyak lagi lagu-lagu, berbaki kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi tau. Jadi jangan tidur dulu, kita teman berteman. Siapa tidur kena denda. Bulan depan adalah bulan Belanjawan. Belanjawan 2027 yang dijangka akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan di Parlimen pada Oktober nanti. Dan ramai lagi mengharapkan satu Belanjawan yang memberikan sesuatu yang terbaiklah untuk rakyat. Tapi sebenarnya siapa pun, baik pemimpin, baik siapa pun, baik kita, kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Kadang-kadang bila kita bagi sesuatu tu, ada saja yang tak kena kan. Begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin pun pening kepala tau. Berikan anda yang terbaik, ada je komplainnya, ada je kurangnya kan. Tapi percayalah, sesuatu yang difikirkan oleh kerajaan telah pun diambil kira dari segi ataupun pelbagai sudut pertimbangan yang terbaik. Dan Belanjawan 2027 perlu memberikan pada saya lah, perlu memberikan penekanan kepada usaha meningkatkan pendapatan dan juga kuasa beli golongan miskin bandar, di samping meneruskan bantuan bersasar sebagai jaringan keselamatan sosial jangka pendek. Dan tekanan yang dihadapi golongan miskin bandar terutamanya perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Kerana apa? Kerana keperluan setiap individu dan keluarga berbeza lah. Termasuklah dari segi kos sara hidup, lagi apa dia, akses kepada perkhidmatan, perkhidmatan asas terutamanya, dan juga peluang meningkatkan taraf hidup. Okey, semua okey, mantap, semua okey, semua tak tidur lagi, alhamdulillah. Ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah makan waktu ini, tengah menjamu selera. Selamat makan, selamat menjamu selera. Yang tengah berniaga, selamat berniaga tau. Selamat berniaga. Toke-toke warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, geng-geng burger saya. Mana geng-geng burger saya se-Malaysia? Semua okey, geng-geng burger. Ucup, terima kasih Ucup dari Pro 2 Tinted. Sarima Ros memberikan salam. Ada kita ada pemburu, kita ada Kamariah Yulan, Mat Yusri, Chef Zack dari Nilai, Zainuddin, Zimo Paris, Alangsu, Normala Abdul Hamid, ada siapa lagi? Entahlah, hanya yang satu, Abang Seringgit 2, Intan Abdul Kadir, Ishal Naznin, ada Zenu juga, Mus Hayati Ahmad, Mus Firah, kita ada Rezeki Allah, Mat Fadli On, Azlina Mansur, Abi Farhan, Lil 1182, Mizan Tol Bentong, katanya dekat Tol Bentong tu ada 6 lorong bang, semuanya layan GBH. Oh mantap, sampai pukul 6 pagi. Abang Long Awang dari Bintulu, Azu, Ina Ina, Wawani, kita ada Noliana, Asmira juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi, siapa lagi? Zalina Tasib, Noli Halim, salam hadir dari Besut, Besut Terengganu. Saya suka pergi Besut tau. Sebab apa? Dekat Besut ada pantai penarik. Saya suka duduk dekat pantai penarik tu. Selain daripada memandang laut, saya layan ikan celup tepung. Apple Tin, dia kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi berhibur. Ini dia Datuk Zia Nazin, ataupun Datuk G kita panggil. Dulu kita panggil Kak G kan, Datuk G lah sekarang. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Zia Nazin dengan Putus Terpaksa. Ini pun lagu Putus Terpaksa tu. Dah putus terpaksa lagi. Okay, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

penciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Ringo Ero dengan lagunya Haruskah Kita Berpisah. Tidak, tidak, tidak harus. Sebab saya dengan anda akan berpisah pukul 6 pagi saja. Ya, boleh ya. Tapi itulah, dalam hidup ini kita kena terima. Banyak perkara kita kena terima. Ada perkara yang tidak mahu ianya berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Betul. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah. Kita memang tak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Jadi siapa kita untuk menentang takdirnya? Siapakah kita? Dan kalau kita terpaksa melalui perkara itu, sekurang-kurangnya ia dapat melatih kita, melatih dan juga mengajar kita tentang redha. Jadi maka kita lalui je lah, walaupun ianya terpaksa. 3.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang baru bangun. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ada yang mengatakan begitu. Tapi percayalah, bunga yang kita dapat tu pun tak sama dengan bunga yang sebelum ini kan. Tak sama. Kumbang pun tak sama. Ada yang kata negeri Melaka dilanda hujan pada waktu ini. Ya betul, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan antara negeri-negeri lain yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang, iaitu di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Pokok Sena, Pendang, Kubang, Pasu, Ian, Kota Star dan juga Kuala Muda, seluruh negeri Pulau Pinang, Pahang, di Bera, Rompin, Kuantan, Pekan dan juga Maran, Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh Negeri Sembilan, Negeri Melaka juga tadi saya dah sebut, Johor, Tangkat dan juga Muar, Sarawak, di Kapit, Miri, Beluru, Marudi dan juga Sabis, termasuklah di Sabah, di Kudat, Pitas dan Kota Marudu, Sandakan, Paitan, Telupit, Labuk dan Sugut, Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud, Tuaran dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nasnat katanya Melaka hujan lebat. Ya, Junaidah Kamarin katanya, betul bang, hujan dah turun ni. Sejuk kan, berkat bandel. Baru hadir GBH, mantap luncur. Kita juga ada Aizat, Pengemis Cinta, Juwita Nordin, Sisalin, Remy 78, Zai Wangi, siapa lagi, Mama Mira, Arji dari Muka Sarawak, Mala Acid, Balasid Miri, Aini 67, Joina 1075, Kasut Dah Buruk, Abang Lori kita, Jamila Ahmad, Kemboja Putih, Fuzia Ahmad, Nur Aina, Norina Ina, Iris Chome, Syahnan, Syahnun Abdul Rashid, Azifika. Terima kasih banyak-banyaklah yang sanggup bersengkang mata bersama-sama dengan saya. Ada yang bersengkang mata sebab terpaksa kan, kena kerja, kena bertugas. Tapi ada juga yang tak bekerja, tak bertugas, duduk kat rumah pun tak boleh nak tidur ni. Ina 92, antaranya yang tak boleh nak tidur. Ada yang tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi untuk mencari rezeki. Carilah rezeki itu. Saya doakan semoga rezeki yang dapat adalah rezeki yang berkat. Keberkatan itu yang kita mahukan. Kita mahukan rezeki yang berkat supaya ianya membawa kedamaian dalam diri kita dan juga keluarga kita. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil, boleh ya? Sebab kita berikan laluan seketika untuk koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Semuanya lagu kenangan anda, percayalah. Anda dengar aja, oh teringat, teringat waktu kecil dulu, teringat waktu remaja, teringat waktu anak dara, waktu tengah bujang, tengah solo, tengah jatuh cinta, cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam cinta lagi. Teringat main tepi sawah, teringat panjat pokok, teringat terjun parit, terjun sungai dengan kawan-kawan. Apapun, selamat pagi untuk anda. Jadi terus layan, terus luncur, bertemankan Nasional Geburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Khair Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan secara langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Ponci, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan, di TV 2 Dunia Ria.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

komposernya adalah Mana Dengan. Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Kau Yang Tersendiri. Tapi saya percaya game berhantu dan juga saya tidak menyendiri. Sebab apa? Sebab kita terus teman berteman, insyaAllah terus sampai pukul 6 pagi nanti ya. Walau apa pun yang kita hadapi ketika ini, kenalah sabar. Ada yang dah menangis tepi bujur katil dah tu. Sabar, sabar, sabar, timbul kenangan kan. Tapi kalau sabar pun, kerana sabar juga boleh membuatkan kita terluka tau. Kadang-kadang kita sering terluka kerana setia. Kita sering kecewa juga kerana rindu kan. Kita sering menangis kerana sayang. Kita terpaksa lepaskan kerana melepaskan adalah jalan yang terbaik demi sebuah kebahagiaan mudah-mudahan. Kadang-kadang perpisahan juga membawa kebahagiaan. Mungkin kita tak rasa, tak rasa pada hari itu, tapi di masa akan datang kita akan rasa kebahagiaan itu. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima untuk pertemuan hari Sabtu hari ini, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang baru bangun tu, selamat pagi untuk anda. Bangun terus cari National FM. Oh mantap, itu yang saya nak tu, terus cari geng buruh hantu. Tapi rupa-rupanya dia jadi geng buruh merpati. Baik, kita berhati-hatilah dengan sindiket pekerjaan di atas talian tau. Ramai yang tertipu, ramai yang diperdagangkan kan. Sindiket penipuan tawaran pekerjaan dalam talian tidak wujud. Juga dipercayai menyasarkan warga China tumpah susulan penahanan 3 lelaki warga negara itu dalam sebuan di 2 premis berasingan di kawasan Melaka Raya Rabu lepas. Timbalan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Superintendent Azrul Muhammad menyatakan ketiga-tiga lelaki berusia antara 29 hingga 37 tahun itu ditahan dalam sebuah serbuan pada 12 tengah hari oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka bersama-sama dengan Bahagian Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah. Banyak lagi lah penipuan atas talian. Banyak, menjanjikan gaji yang besar, macam-macam lagi yang dijanjikan. Semuanya janji bulan dengan bintang. Tapi akhirnya rupanya kita diperdagangkan untuk melaksanakan, dipaksa bekerja, dipaksa bekerja menjadi skamer, dipaksa bekerja macam-macam lagi kerja-kerja yang menyalahi undang-undang. Bukan saja undang-undang negara kita, tetapi undang-undang dunia. Betul, jadi hati-hatilah eh. Kalau ada orang yang tawarkan pekerjaan tu, kena selidik betul-betul. Dia kata tak payahlah kerja jauh-jauh, kerja je dekat rumah je senang kan, dekat-dekat kawasan rumah. Tapi ramai yang memilih kerja sekarang ni. Ramai yang memilih kerja. Semuanya nak kerja gaji besar ha. Itu yang masalahnya tu kan. Fisabilillah, selamat bertugas untuk anda. Ada Ana Musab, Ani 83, Cik Ayu Comel, Jun JR yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azam, Farhana, Dia, kita ada Ikhwan, Sis Erna, Adrin Amin, Sutra Hatai, Azizan Ashraf, Yati 5075. Kita juga ada Azizan Ashraf, Ajis Ajib 77, Manja, Fizal Rizal, Masda Abdullah, Abang Latif, Azliza Baha, Dia Wawa, Zila Dawud, alias Sweet. Siapa lagi? Emma Chomel, Azman Cik Hassan, Rino Hara, Mariana, Rukijah. Kita ada juga Masura, Amak Yi dari Ampang, Ejen White Gluta Horse, Syaz Muhammad Badrul juga hadir menerusi Nasional Game Buruh Hantu, termasuklah Ibi Hashim. Beribu lagi, kita sambung. Tadi kita dah layan koalisi 80-an, kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Dengan lagu ini, sebelum itu, seperti biasalah, waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu daripada persembahan Rob Kumar Raton, 7 Men Rap, Dick Tahir. Ramai, saya tahu ramai yang minatkan lagu ini. Ramai yang berhati Bollywood. Terus layan game berhantu.

PR Bumi Putera Rockers menerusi lagunya dari Sinar Mata, membawa kita ke 4.33 minit pagi waktu ini. Kita sebagai rakyat Malaysia kena peka muat turun kandungan dekat media sosial. Bukan saja media sosial, bukan saja kita, tetapi kita mengharapkan juga penerbit-penerbit drama, penerbit-penerbit filem kan, dia sensitiviti terhadap aspek agama, terutamanya melibatkan agama Islam, aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam kita. Dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga menyeru semua pihak yang terlibat dalam penghasilan karya filem dan juga televisyen supaya merujuk garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam, khususnya bagi kandungan yang menyentuh perkara berkaitan agama dan juga nilai Islam. Ketua Pengarah JAKIM Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi katanya dekat sini, jabatan itu mengambil serius kandungan media yang mempunyai pengaruh besar dalam menyampaikan mesej serta membentuk nilai dalam masyarakat, khususnya yang melibatkan aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam. Dengan sehubungan dengan itu, pihak JAKIM telah pun mengadakan pertemuan dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, bagi membincangkan usaha, inisiatif dan juga pendekatan yang boleh dilaksanakan, memastikan kandungan yang dihasilkan mengambil kira nilai agama, akidah, syariah, akhlak serta sensitiviti masyarakat di Malaysia. Betul, masyarakat di Malaysia kena peka lah, terutamanya kita juga. Bukan saja penerbit-penerbit filem, drama dan sebagainya, tapi kita juga kena peka terhadap perkara itu. Sekarang zaman media sosial tau, zaman media sosial ni ramai yang muat turun perkara-perkara yang boleh menyentuh soal agama kita, akhlak, apa lagi yang boleh menyentuh lah sensitiviti bagi masyarakat Islam terutamanya. Jadi kena berhati-hati selalu. Surina memberikan salam. Waalaikumsalam. Ain dari Dungun, terima kasih yang terus bersama-sama dengan saya. Ada Ziu, ada Ain, ada Acuniza, Zulaika Azurin hadir dengan kerang, sambal kerang bang. Okey. Ibu Ayah Arah 77, ada Hai, ada Murni, Muhammad Said, Isa, ada Pio Sungai Pandan, Tok Mami 74, Meli Bidadari Hati, kita ada Yara Boys, driver lori TPC. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Oh, kasih luncur lagi, kasih laju lagi tapi like-nya boleh tahan dekat live TikTok waktu ini. Rohalizam Yam memberikan salam. Waalaikumsalam. Semua okey lagi, alhamdulillah. Ada yang dah siap kuih pun katanya. Dah siap bang, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Tapi siap kuih tu, ada tak air mata tu jatuh ke dalam tepung? Jangan sampai air mata terkenangkan kenangan, tiba-tiba meleleh, air mata jatuh ke tepung kuih tu, rasa lain je hari ini, rasa masin je. Pak Yus memberikan salam. Kelang Pinang dah sampai, alhamdulillah dah sampai ke destinasi. Terima kasih banyak-banyak kepada pemandu-pemandu Malaysia yang ikut peraturan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Anda memang orang yang hebat. Siapa yang ikut peraturan itu adalah orang yang hebat. Siapa yang langgar peraturan, orang itu pada saya ianya bukan satu bukan insan yang hebat lah. Siapa yang ikut peraturan itu adalah insan yang hebat. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Baiduri, bersama daripada Macro Hayu. Ditakdir kita bersama. Kita sememangnya ditakdir untuk bersama, bersama-sama dengan Nasional Gemburuh Hantu, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

11 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna. Serta

Spring dengan Cempaka di Rembulan. Lagu yang sangat syahdu sebenarnya. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kepada rindu yang tidak berpenghujung. Dan bila orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, pada awalnya kita akan menangis sepuas-puasnya. Tangisan kita itu akan digantikan dengan rasa sedih selepas itu. Dan bila perasaan sedih itu berlalu, apa yang tinggal akan hadirlah rasa rindu. Dan pada waktu itulah sebenarnya baru kita kenal erti menanggung rindu yang tidak berpenghujung. Sakit tau. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pagi ini kita susun langkah kita kerana setiap langkah kita ada tujuan dia. Setiap nafas yang kita hirup itu ada kehidupannya. Setiap harapan di pagi ini ada kepastiannya. Dan setiap doa itu pasti ada jawapannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi kita selesaikan satu persatu perkara itu. Selesaikan dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di jalur takdir kita sendiri. Ha? Semua okey, geng-geng buruh hantu. Ramai yang masih lagi okey. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Geng-geng buruh hantu ini sangat-sangat sporting lah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.51. Kuantan Pahang 5.53. Kota Baru Kelantan 5.54. Manakala di selatan tanah air, di Johor Bahru, Johor 5.50, Bandarin Melaka 5.56, Seremban Negeri 9.57, Shah Alam Selangor 5.58. Kita tinjau di sebelah utara pula, di Ipoh Perak, tepat jam 6 pagi nanti. Manakala Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah, Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, di awal pagi ini kita doa sama-sama. Sebelum subuh ni kita doa sama-sama segala kebaikan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5.15 minit pagi seperti biasa, jangan lupa kita dengarkan raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin, Session 17 Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan yang oleh yang berbagai Ustaz Cik Wan Mansur, Riwayat Teladan bahagian yang kedua tajuknya ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Mantap semua. Semua okey. Nak berhibur lagi tentunya di jam yang terakhir. Tapi sebelum itu, terima kasih Herman MBU melaporkan diri. Ada Ikin, ada Lin, ada Mizi Idris. Ini pilot darat ni, Mizi Idris ni. Kasih horn satu kali. Pom pom pom. Mrs. Vario juga selamat bertugas ya. Selamat bertugas Vario. Siti Khalijah juga masih okey lagi, alhamdulillah. Cik Mas katanya okey je baru bangun tidur. Oh Cik Mas, mimpi apa Cik Mas? Ada yang baru bangun tidur mimpi indah, alhamdulillah syukur. Ada juga yang mimpi ngeri tau. Itulah siapa suruh tidur tak cuci kaki. Lain kali cuci kaki. Orang tua-tua dulu dah pesan dah. Tidur cuci kaki. Tidur mengigau dan sebagainya. Yang baru bangun pagi itu kita ucap syukur sebenarnya. Ucap syukur masih lagi dia beri nafas di muka bumi Allah untuk kita lakukan kebaikan tau. Dia beri nafas bukan untuk lakukan kejahatan, kebaikan. Kita lakukan kebaikan, kita lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud mendalam dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan saya mengharapkan lagu-lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan yang memberikan ketenangan. Mungkin ada di sepanjang malam ada yang resah je jiwa dia, ada yang resah tak tenang je hatinya. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam terakhir ni dapat sedikit mengubat keresahan itu.
kerana lagu-lagu yang di jam yang terakhir tentunya banyak lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, seperti lagu ini, lagu daripada Syed Amran, ciptaan Syed Amran, lirik oleh Azida NS. Persembahan Iklim dengan Madigai Seribu Mimpi. Terus dengar Nasional Gebur Hantu sampai pukul 6 pagi. Masa lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Nabi Ibrahim alaihissalam bagi tahu apa tadi? Wa annaha qi'an. Dalam syurga ni Allah sengaja biarkan kawasan-kawasan tertentu yang memang qi'an, tanahnya dibiarkan kosong. Dan kitalah yang akan kena tanam di dalam syurga dengan zikir. Sebab itu Nabi SAW tak pernah tinggal zikir. Bila kita baca hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW selepas pada min dubur salat, selepas pada salat, Nabi buat apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Nabi without fail, tak pernah tinggal. Melainkan mesti Nabi SAW zikir dengan zikir ni. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita pada ajar kita melalui hadis ni bahawa sesungguhnya betapa hebatnya zikir yang kita sebutkan, yang kita lafazkan di atas dunia ni, Allah gantikan dengan apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ingat ke tak ingat? Sampai kat mana tu? Saya tanya tuan-tuan macam biasalah. Saya tanya, saya jawab. Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu kita telah sampai kepada cerita Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh satu watak. Nah, apabila Nabi Musa diperangi oleh Firaun, setelah mana Nabi Musa menang dengan ahli sihir itu, nah, maka tekanan, pressure kepada Fir'aun ni sangat-sangat hebat. Fir'aun memulakan dengan apa? Memulakan dengan membunuh ahli sihir itu sendiri. Ahli sihir yang kita maksudkan itu siapa? Influencer kepada Fir'aun. Sebab mereka ada banyak follower, mereka ada pengaruh. Kalau mereka yang terpengaruh ni, mereka yang beriman kepada Nabi Musa, sekiranya dibiarkan oleh Fir'aun, mereka akan bawa follower-follower mereka sekali akan beriman dengan Nabi Musa AS. Maka tindakan cepat diambil oleh Fir'aun, buat apa? Bunuh mereka. Semua sekali ahli sihir, ajma'in, semuanya dibunuh oleh Fir'aun. Nak tunjukkan kepada kita, ahli sihir tak kuat mana pun. Dan sihir yang dimaksudkan bukan sihir yang boleh santau orang pi hantar daripada jauh tu, boleh mati tu orang tu, bukan sihir tu. Sihir yang dimaksudkan adalah magician. Itu zaman Nabi Musa AS. Walaupun tuan-tuan duduk kata, tapi dekat piramid kalau pergi sekarang, di antara sihir yang terkuat orang duk buang jin apa semua tu dekat mana? Dekat piramid lah, kan? Dan itu riwayat yang kita boleh pakai. Sebab kalau tuan-tuan tengok, kebanyakan memang mereka buang area-area tu. Sebab tu kalau pergi ke sana, bahaya bawa kanak-kanak. Nah, kena ada pedinding. Tapi yang kita nak cerita, yang ni bukan cerita zaman zaman sekarang. Ni cerita zaman Fir'aun. Nah, zaman Fir'aun, mereka yang memiliki ramai follower, ramai pengikut mereka pada waktu tu adalah ahli sihir. Maka tindakan diambil oleh Fir'aun. Maka lepas itu Fir'aun buat apa? Fir'aun tekan lagi Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana mereka menekan Bani Israel sehingga Nabi Musa yang bersama dengan Bani Israel itu, dan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa pun rasa tak berapa nak suka sangat, tak berapa nak selesa. Dan orang yang paling tak selesa sekali adalah orang tua. Sebab apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum engkau datang kami dah kena seksa lama dah dengan Firaun. Lepas engkau datang kami pun kena seksa juga. Sama aja. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita golongan yang paling tak puas hati dengan Nabi Musa di kalangan Bani Israel yang cuba menyelamat, di kalangan Bani Israel yang cuba diselamatkan oleh Nabi Musa AS adalah orang-orang tua, senior. Senior kata apa? Sebelum hang hidup, sebelum hang datang kat sini, kami dah kena seksa. Dan engkau datang memberikan harapan. Harapan ialah apa?
sebelum-sebelum dijumpa Fir'aun, sel Bani Israel, bebaskan Bani Israel. Tetapi apa yang jadi sekarang? Ba'da an ta'tiyana, lepas pada engkau datang kepada kami pun, sama aja. Kami tak ada terima apa-apa perubahan. Dulu pun kami kena seksa, sekarang ni pun kami kena seksa. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita betapa Allah memberikan ujian kepada ahli Firaun. Tuan-tuan, kalau kita baca ayat Quran, kalau tuan-tuan tengok surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ni antara surah yang terbanyak yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel dan Firaun. Dan sebelum mana yang kita nyatakan sebelum ni, Nabi Musa diutuskan kepada berapa kaum, tuan-tuan? Kepada berapa kaum? Kepada dua kaum. Saya tanya, lupa dah ni. Minum semut kah? Yang pertama kepada kaum Bani Israel, yang kedua kepada kaum Fir'aun. Maka Nabi Musa, kelebihan ataupun kelainan Nabi Musa ni, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa, loading kerja Nabi Musa ni lebih. Sebab itu Nabi Musa di kalangan Nabi yang diletakkan di bawah Ulul Azmi. Bila kerja lebih, ujian lebih. Sebab ujian yang pertama dia hadap Fir'aun dan orang-orang Fir'aun. Ujian yang kedua nanti adalah selamat pada Fir'aun, dia tak selamat pula pada Bani Israel yang dia nak selamatkan Bani Israel. Di antara mission utama Nabi Musa alaihi salam nak selamatkan Bani Israel, rupanya Nabi Musa yang tak selamat dengan Bani Israel. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka apabila Nabi Musa berada bersama dengan Bani Israel di Mesir dan penentangan dilakukan secara terang-terangan oleh Firaun terhadap Nabi Musa, tapi satu benda yang Firaun tak buat kepada Nabi Musa, bunuh Nabi Musa, tak. Sebab apa? Kita dah cerita itu, seorang pemuda min ali Firaun, di kalangan ahli keluarga Firaun, orang terdekat Firaun, mempertikaikan Firaun, takkan engkau nak bunuh mamat ni Musa ni, semata-mata dia sembah Allah Subhanahu wa taala, dia menyatakan dia tembah Tuhan yang satu. Adakah kerana semata-mata dia menyatakan dia sembah Tuhan yang satu, engkau nak bunuh dia wahai Firaun? Apa barang? Maksud dia reason yang tak reasonable, yang tak masuk akal. Maka Firaun membiarkan Nabi Musa alaihi salam. Sebab itu kita nyatakan Firaun membiarkan Nabi Musa ni berapa lama? 40 tahun. Nah, 40 tahun. Dan Fir'aun yang sama bukanlah Fir'aun yang kejar Nabi Musa nanti. Sebab itu dalam tempoh 40 tahun ni, Fir'aun yang keluarkan arahan bunuh semua anak lelaki, dibiarkan semua anak perempuan hidup ni, mati. Siapa Fir'aun yang pertama? Ramses II. Akan naik tahta yang menggantikan dia adalah anak dia. Siapa? Menaptih. So nanti yang kejar Nabi Musa ni bukan Fir'aun yang tua bapa ni, sebab dia dah tua sangat-sangat lah. Yang kerja ni adalah yang sama batch dengan Nabi Musa AS, yang paling kenal Nabi Musa sebab pernah tidur sebantal, sebab pernah main sekali, sebab pernah membesar sekali. Maka Menaptih ni adalah putera kepada Fir'aun, Ramses ni, Ramses tu ni, yang membesar sekali dengan Nabi Musa AS. Kira kan mereka satu batch, mereka umur lebih kurang, maka penentangan dan perseteruan tu lebih dahsyat lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, Allah memberikan ujian sedikit demi sedikit kepada Fir'aun dan orang-orangnya. Allah Ta'ala bagi tahu di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Allah Ta'ala cerita kepada kita, Allah telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya. Ahli Fir'aun kat sini bukan sekadar ahli keluarga Fir'aun, tetapi kaum Fir'aun, iaitu kaum asal, kaum Qibti. Dengan apa? Dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan. Kemarau satu hal, air tak ada,
Bila air tak ada, untuk kemudahan pertanian pun susah, untuk penternakan pun susah. Yang kedua, Allah Subhanahu Taala uji apa? Uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil pertanian, buah-buahan menjadi sangat kurang yang sangat banyak pada kemarau, pada masa Nabi Musa alaihi salam. Selepas daripada tekanan yang diberikan kepada Nabi Musa.

0: dan numpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Izo Ekspedisi. Ekspedisi dengan Titi yang perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian, ya. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Banyak kawasan di awal pagi ini dijangka dilanda hujan sehingga jam 7 pagi nanti. Antaranya ialah Negeri Perlis, di Kedah, di Kulim, Bandar Baru, Kubang Basu, Ian, Kota Star, Kuala Muda, Langkawi, Pendang, Pokok Senar dan juga Padang Terap. Di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Larut Matang, Selama dan juga Manjung, Pahang di Rompin dan juga Bera, Negeri Sembilan di Kuala Pilah, Tampin, Jempol dan juga Jelebu, seluruh negeri Melaka di Johor, Tangkap, Muar, Segamat, Batu Pahat, Pontianjur, Baru Kulai dan juga Keluang. Di Sarawak pula, di Mukah, Kuching, Surian, Samarahan, Asah Jaya, Miri dan juga Subis, dijangka sehingga jam 7 pagi nanti. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Berbaki kurang lebih 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan Nazri Fahmi untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga terima kasih buat geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Sam DZ terutamanya, terima kasih. Dia selalu yang kalau hadir dekat live TikTok ni dengan kereta api dia. Mantap. Apapun yang nak ke tempat kerja, ramai yang bercuti katanya off kerja kan, tapi ramai juga yang bertugas yang bekerja tau. Jangan fikir dunia sekarang ni 24 jam orang bekerja zaman sekarang. Jadi yang nak ke tempat kerja tu berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Untuk mencari rezeki pagi ini, kita niatkan sama-sama kita cari rezeki yang berkat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kita niatkan sama-sama. Yang penting anda galas tugasan yang diberikan kepada anda, kerja yang diberikan kepada anda dengan penuh rasa tanggungjawab, integriti dan penuh rasa amanah. InsyaAllah rezeki itu akan berkat untuk kita. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Pukul 6 pagi juga seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Seperti rakan saya di Perak FM, ada DJ Faizal yang akan menemani anda pagi nanti bersama dengan staff teknikal Fazil dan juga Nurul Amin. Jadi selamat bertugas ya buat rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi itu anda kena dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Mana-mana je ada RTM. Setiap negeri, setiap hampir setiap daerah di Sarawak, Sabah ada RTM. 34 stesen radio semuanya. Itu yang bestnya dekat RTM ni. Bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tetapi lagu-lagu yang terbaik itu akan bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita masih ada lagi sambutan yang sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Tunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita, ya. Semangat-semangat terus. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Harta yang paling berharga apa dia? Sebenarnya kalau kita sedar ataupun tidak, harta yang paling berharga yang dimiliki seseorang itu adalah pengalaman hidupnya. Walaupun dihadapkan padanya dengan kesedihan, kegagalan, kekecewaan, dia tetap terus bersemangat. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.

takut. Tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
3: Allahu

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama kami di Kedah FM dan kepada anda semua terus kekal bersama dengan saya Zoran Afan untuk pagi ini. Dan hari ini 12 September 2026, hari Sabtu bersamaan dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi insyaAllah saya doakan kepada anda semua perjalanan hari ini berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan insyaAllah. Okay? Dan waktu saya datang tadi hujan. Okay? Jadi hujan. Jadi pastikan setiap perjalanan kita itu dalam keadaan baik-baik. Mulakan dengan bismillah apabila menggunakan kenderaan anda. Dan pagi ini saya ketemankan anda bermula pukul 10 pagi, 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Dan pastinya juga telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kebun Pasu dan juga Pokok Sena pada pukul 6.01 pagi tadi. Terus kekal, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif 6, 10.
0: Yeza, assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik untuk pagi ini. Jadi mungkin pagi ini antara juga pagi yang akan bermakna bagi anda kan. Mungkin ada yang nak pergi interview lah. Ada yang mungkin hari ini yang nak mulakan perjalanan jauh. Semoga perjalanan anda hari ini berjalan dengan lancar. Saya pasti untuk pagi-pagi macam ni diperlukan satu semangat yang lain macam kan. Yalah, waktu pagi ni selalunya kadang-kadang kita memerlukan satu macam kita nak start kereta lah. Kita start dulu pelan-pelan, betul baru pelan-pelan naik Okey, pastinya untuk pagi ini saya nak kongsikan untuk anda semua pada pukul 6.45 minit pagi nanti. Tajuk utama akhbar ada berkenaan dengan info-info yang kini saya akan kongsikan untuk anda semua. Jadi yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu. Abang-abang, akak-akak e-hailing yang memulakan perjalanan untuk hari ini, semoga semangat sehinggalah ke malamnya nanti, insyaAllah. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sam Boy dan Syok.
2: Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Selamat pagi, terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik untuk pagi ini. Yang pastinya juga kepada anda yang nak mulakan perjalanan. Okay, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Yang tengah bersarapan pun sama jugalah. Makanlah makanan yang terbaik untuk diri kita. Tapi saya faham juga, kalau kat Kedah ni macam-macam makanan ada bagi pagi kan. Saya seronok tau bila kita tengok bagi pagi ni. Ya Allah, pukul 4 pagi diorang daripada siapkan makanan pun semua. Jadi setiap makanan kita makan tu, insyaAllah semua jadi baik-baik dalam badan kita kan. Okay, baik, untuk pagi ni juga kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar. Ini juga selamatkan daripada berita RTM. Okey, yang pertamanya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Rusia Vladimir mengadakan pertemuan di sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Okey, yang PMX bersama dengan Putin bertemu di luar sidang kemuncak BRICS. Alhamdulillah. Okey, dan seterusnya, PLUS Malaysia Berhad PLUS bersama agensi berkaitan memantau keadaan kawasan kilometer 263.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan bagi memastikan kelancaran aliran trafik selepas insiden tanah runtuh petang kemarin. Okey, dan seterusnya saya nak kongsikan untuk anda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap penyertaan Malaysia pada sindang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di India membuahkan kejayaan bermakna sambil mencuri tumpuan pengguna media sosial apabila membahasakan dirinya sebagai guru selepas menjejakkan kaki ke New Delhi. Okey, warga polis Kuala Lumpur di seru sentiasa peka terhadap landscape keselamatan yang semakin kompleks susulan perkembangan bentuk jenayah dan juga penggunaan teknologi yang semakin canggih. Okey, dan khususnya di beberapa kawasan tanah rata dilanda banjir kilat petang kemarin susulan dengan hujan lebat hampir 3 jam dengan beberapa rumah turut terjejas, di antara kawasan terjejas di perumahan Golden Hill dan sekitar Taman Agroteknologi Mardi. Jadi setakat ini tiada kecederaan ataupun kerosakan membabitkan kemudahan awam dilaporkan. Bagaimanapun, kira-kira 5 hingga 6 rumah terjejas dengan beberapa perabot termasuklah sofa mengalami kerosakan akibat banjir. Allahuakbar, kita doakan untuk mereka semua dalam keadaan yang baik-baik. Jadi jom terus kekal bersama Zori Nova, dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan sesi.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

0: As helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang pada Selasa lepas dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata selepas selesai jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Terdahulu proses berasiasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai dengan punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan proses pengalihan sisa helikopter yang terhempas selesai dilakukan. Ia kemudiannya dibawa keluar dari Long Lelang menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda dengan perjalanan darat yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang bermula hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi, New Delhi, RTM.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Perkataan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
2: Itu harus dimaklumkan sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul. Ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
3: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada RM1.5 bilion mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Radio Televisyen Malaysia sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Tambahnya, panduan itu penting bagi memastikan penggunaannya selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Perkembangan luar negara. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam satu majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau. Namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober depan. Serangan Zionis ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang diduduki. Kinya. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan cengkaman Liga selepas menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Gol-gol JDT dijaringkan menerusi Syahab Syahid Tabar, Bergson De Silva dan Marcus Guilherme. JDT kini mengekalkan rekod kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dengan 15 mata, manakala NSFC menghuni tangga ketujuh dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Hoki Piala TNB Tunam Razak 2026 Wanita Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersama pada Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan secara langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Ponci, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
2: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
1: Yes, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zoe Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmclear.rtm.gov.my. Yang belum lagi download RTM Clear, download dah sekarang lah. Sebab apa? Kalau anda berada dekat kawasan luar utara, luar Malaysia, boleh dengarkan kami. Mudahkan sekarang kan? Semua di hujung jari je. Mugi kalau kita tak terus dengarkan RTM. Sebab di situ ada TV1, TV2. Kemudian ada semua stesen radio RTM, 34 stesen. Jadi rugi kalau kita anda semua tak terus download sekarang. Okay, dan bagi ini kita nak kongsikan untuk anda semua. Tadi pun kita dah kongsikan kan, tadi ni pun nak kongsikan lagi. Mungkin juga saya nak pergi ke luar negara juga. Saya dapatkan daripada berita RTM, yang pertamanya kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik pada Jumaat dalam serangan pantas yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Okey, dan seterusnya, Kementerian Luar Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman pada Isnin bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Okey, dan yang terakhir, Amerika Syarikat AS memperingati ulang tahun ke-25 serangan 11 September 2001 menerusi upacara penuh penghormatan di sini pada Jumaat. Namun Presiden AS Donald Trump tidak menghadiri acara utama di Ground Zero. Okey, itu dapat kongsikan untuk anda semua tajuk-tajuk utama akhbar di luar negara. Kalau anda dapatkan lebih lanjut lagi, banyak tau, banyak, semuanya memang banyak sangat-sangat berita yang terkini, boleh terus dapatkan dekat berita RTM sekarang di Facebook. Jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik, semuanya di Kedah FM.

0: Kebangsaan sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Tak perlu stres, buka radio.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Lebih dekat, lebih padu. Hidupkan hari anda.
2: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
3: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
2: Terima kasih semua. Teruskan khabar bersama Zora Nova di Gerak FM yang dengarkan di frekuensi kami 97.5. Jangan lupa untuk kita kibarkan jalan gemilang yang mana kita akan sambut hari Malaysia tak lama lagi. Dan pagi ini kita nak bersama dengarkan kita untuk cuaca pagi ini.
4: Cuaca hari ini.
2: Kita nak bersama dengan Cik Ezwa di Jabatan Map Malaysia Negeri Kedah. Assalamualaikum Cik Ezwa.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Okey, Cik. Alhamdulillah. Cik Ezwa, macam mana cuaca hari ini? Sebab kita kan kalau start ni hujan ni kan?
5: Ya, Okey, terima kasih kepada DJ yang bertugas, DJ Zul Rinova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para pendengar Kedah FM Mesra Harmoni. Di sini disampaikan ramalan cuaca bagi Negeri Kedah selama 24 jam bermula daripada 8 pagi 12 September 2026 bersamaan dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sebelah pagi, ramalan cuaca bagi Negeri Kedah seluruhnya diramakan ribut petir menyeluruh kecuali daerah padang terap, Sik dan Baling, diramakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala di sebelah petang pula, bagi seluruh Negeri Kedah diramakan ribut petir di beberapa tempat. Dan sebelah malam pula diramakan bagi Negeri Kedah tiada hujan kecuali daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Sik dan Baling, iaitu diramakan hujan di beberapa tempat. Suhu minima 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat daya 20 hingga 30 km sejam, ketian ombak 1.0 sifar hingga 1.5 meter. Sebelum berpisah, sekiranya para pendengar Kedah FM ini mendapatkan maklumat lanjut dan terkini tentang cuaca, boleh layari di laman sesawang rasmi Map Malaysia di alamat www.met.gov.my atau layari di semua saluran media sosial rasmi Map Malaysia. Sekian, terima kasih. Kembali kepada DJ yang bertugas, DJ Zul Rinova.
2: Baik, terima kasih Cik Iswa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam dan selamat bertugas.
2: Terima kasih banyak. Baik, teruskan khabar bersama Zul Rinova. Dan pagi ini kita ada perkongsi menarik untuk anda semua. Semuanya di Kedah FM.
6: Nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

0: ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling aku kasihi dan yang paling hampir kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya. Rupa-rupanya orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling Nabi sayang dan paling hampir kepada Rasulullah di hari kiamat. Jom kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Anda mampu melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.